0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ini mah negara tuh udah negara. Dunia itu udah aneh-aneh ya. Banyak
0: kenapa?
1: Orang-orang yang memang punya pemikirannya memang gak selogika apa yang manusia pikirkan. Jadi ada wanita berumur 49 tahun di Galicia, Spanyol. Ini menemukan potensi penghasilan yang cerdik. Jadi wanita bernama Angels Duran itu mendaftarkan diri sebagai pemilik matahari. Ya, bahkan memiliki bukti surat-surat pendaftaran yang dikeluarkan oleh notaris tempat.
0: Jadi matahari.
1: Iya, matahari.
0: Ya, siapa tahu dia memang pemilik matahari department store.
1: Bener kan, matahari department.

0: Keden apa nih? Jadi ini dari yang kemarin ini ya, Jo. Apa namanya? Kurban. Jadi ada babat dipakai face sama dia, terus juga dipakai kupluk sama dia. Ini babat beneran dari sapi nih.
1: Jadi kan ada yang lagi apa nyembeli bersih-bersih di sungai. Ya, terus nah bagian si babatnya
0: dipakein
1: face sama dipakein dia topi, jadinya kupluk, kayak
0: kupluk. Terus dia bilang MBG makai babat gaul. Dan inilah para netizen-netizen yang memberikan komentar luar biasa. Ih,
1: terus kan kemarin teh tahu enggak ada yang itu yang posting yang itu kotoran kan warnanya teh hijau.
0: Jadi maca.
1: Jadi ya. Dubai cuy.
0: Tapi memang mau dibuang kemana ya? Harusnya kalau versinya Om Irfan ya di ini aja apa namanya di
2: jadiin pupuk.
0: Pupuk jadi digali aja di tanah, iya. Disimpan ya. Mm-hmm. Lebih enak, jadi enggak akan dikubur, jadi enggak akan itu kan kemana-mana kalau dari sungai ya.
2: Iya.
0: Makanya itu nih, kalau ngomongin masalah tentang tadi MBG, makai babat gaul, dipakai vest sama pakai kupluk, jangan sampai Balenciaga tahu aja nanti dibuat fashion kayak keresek aja Balenciaga mahal ya.
1: Iya, keresek gitu. Borma ya, kuning. Terus ada yang bilang enggak kebayang wanginya nempel cerah.
0: Pasti dia masih punya garis keturunan dari suku Kongo.
1: Yo man, gak kebayang ambune mas.
0: Itu nanti ngilangin bau di bajunya gimana ya, kasihan yang nyuci. Ya dia yang nyuci juga, dia memang orangnya mandiri, gak punya keluarga.
1: Ini kan jadi mirip ini ya, apa Ustadz Hanan Ataki kan. Dia kan pakai kupluk gitu kan. Hanan Ataki bukan, Hanan Babati.
0: Auto keramas pakai baking powder itu mah katanya.
1: Aduh, terus
0: ada yang bilang nggak kebayang tuh wanginya nempel. Iyalah, ini kan belum diapa-apain.
1: Gila ih, outfit yang sangat memikat lalat.
0: Itu nggak kebayang kalau dipeluk sama cewek baunya kayak apa? Emang ada cewek yang mau peluk dia gitu? Belum tentu.
1: Ih, baunya sampai sini cina iuh abang. Mana lagi ya? Mana. Kalau harumnya nafas orang berpuasa itu seperti kasturi, kalau ini seperti apa ya kak? Gak seperti babat, weh atuh ih.
0: Itu minimal seminggu baunya nempel katanya. Ya tapi kan kalau mandi bener mah enggak kayaknya. Ya, tapi nggak tahu ya, kebayang aja. Bau parfum itu tuh nggak kebayang bau parfum non alkoholnya katanya.
1: Ini kan gini ya. Kalau harumnya nafas orang berpuasa itu seperti kasturi. Kan tadi dia nanya, kalau ini seperti apa ya kak? Saya jawab, kastai.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Lagu ini mengangkat kisah tentang perasaan cinta yang tumbuh tanpa rencana, tapi hadir di waktu yang gak tepat. Ini adalah cinta, menangkap momen ketika dua orang saling merasakan getaran yang sama, tapi terhalang oleh keadaan sebuah situasi yang dekat dengan banyak orang, mencintai seseorang yang sudah dimiliki orang lain. Ini dia Arsy Widianto, Wijaya 80, dengan Ini Adalah Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogue.com.

0: 91,7 FM Voxer di Bandung, Feel Good. Selamat pagi buat teman Fox yang baru bergabung menikmati suasana pagi hari ini di hari Jumat. Ini adalah hari terakhir siaran di bulan Mei ya.
1: Betul. Karena tanggal 1 itu bulan masuk Juni.
0: Hari Senin.
2: Betul.
0: Gitu. Dan jadi gak kerasa.
1: Ya.
0: Kita sudah di tahap akhir Mei aja nih.
1: Kenapa sih?
0: Gajian masih lama.
1: Asli pak,
0: tanggal 8 mesti lama.
1: Tanggal 8 berarti semingguan lagi lebih ya. Aduh, aduh.
0: Tapi tidak apa-apalah, yang paling penting kita akan hura-hura hari ini. Kita akan happy-happy. Kita akan masuk di Taci Fok, Tata Rucinga di Fok Studio. Tebak-tebakan versinya kamu seperti apa, boleh kamu kasih tahu ke kita.
1: Siapkan, ayo tebak-tebakannya ya.
0: Ini udah ke semuanya udah ke bahas semua.
1: Iya.
0: Coba dah.
1: Kalau jodoh itu tulang rusuk, terus kalau yang gagal itu tulang apa?
0: Tulang lunak dong, gagal pasti dong. Kalau nggak tulang taleng.
1: Salah.
0: Tulang punggung.
1: Salah.
0: Tulang apa? Kalau cowok itu tulang rusuk.
1: Kalau jodoh itu tulang rusuk, ya kan disebut jodoh itu tulang rusuk. Hmm. Nah kalau yang gagal seperti kita itu tulang apa? Disebut ya.
0: Tulang belulang.
1: Salah.
0: Taluk
1: ya?
2: Taluk.
1: Tulang iga. Kenapa? Iga jadi.
0: Oh, ada tambahan iga jadi.
1: Iga jadi.
0: Bener tuh, bener-bener. Bener-bener. Hewan-hewan apa yang paling jelek di dunia?
1: Semut.
0: Salah.
2: Paling jelek.
1: Monyet.
0: Salah.
2: Babi.
0: Salah. Babi. Salah. Seneng banget sih babi kita hari ini.
2: Apa ya? Kunang-kunang.
1: Nah, cicak. Kunang-kunang sih.
0: Hewan-hewan apa paling jelek di dunia?
2: Apa itu?
0: Taluk. Enggak jadi ya?
2: Kenapa?
0: Hah?
1: Kenapa?
0: Enggak jadi. Jawabannya enggak bener. Coba nih ya, hewan-hewan apa yang paling jelek di dunia? Jawabannya kuda hilang.
1: Kenapa?
0: Kehilangan dompet.
1: Daun.
0: Sih enggak jelas nih. Ah, kemarin enggak jelas ya? Mana sih? Oke. Okay.
1: Ada lagi? Siapa? Ayo, siapa?
2: Belum.
0: Coba yang lain. Vian, ada Vian?
3: Apa ya? Belum.
0: Coba, nanti kita akan cek lagi nih. Ini jawabannya receh-receh banget nih, tapi kadang-kadang apa sih gak jelas gitu.
3: Sampo apa yang seram?
0: Aduh.
2: Sampo yang seram?
0: Iya. Sampo rasul. Sampo apa sih sampo yang seram? Ada sampo yang seram. Sampo kuntilanak? Sampo pentilanak?
1: Sampo yang seram.
0: Apa ya? Dove hantu. Apa ya? San Silky. Gitu kan bener. Apa sampo-sampo apa yang seram apa?
3: Sasetan.
0: Sasetan. Bener.
1: Udah ada? Belum?
2: Belum.
1: Kalau kita berenang di kolam renang, badan kita otomatis kena hak cipta. Kenapa?
0: Lah kan itu air kan milik Allah.
1: Kan.
0: Semua kolam renang milik Allah. Apa tuh?
1: Kalau kita berenang di kolam renang, badan kita otomatis kena hak cipta. Kenapa?
0: Apa?
2: Karena
1: air kolam renang itu mengandung copyright.
0: Oh, copyright.
2: Kapori.
0: Bukan copyright. Aduh,
2: lagu apa yang pas dinyanyiin buat orang yang lagi sakit?
1: Lagu-lagu apa yang cocok dinyanyiin orang kalau lagi sakit?
0: Betul. MBG, Mas Balil ganteng.
1: Buah apa yang paling manis?
0: Buah lint. Salah ya?
2: Salah dong.
0: Jawabannya apa? Buah-buah apa yang?
2: Lagu apa yang pas buat orang sakit?
0: Apa ya?
2: Lagu panggilkan ambulan bu.
0: Panggilkan bulan itu iya, panggil sama. Ambulan bu gitu. Tapi lucu lah.
1: Lucu. Gak boleh.
0: Daripada saya ini belum dapat.
1: Band apa yang dijadiin apa sih namanya itu teh?
0: Apa? Icon.
1: Kenapa aku jadi
0: brand ambassador? Brand ambassador.
2: Soundtrack.
1: Bukan kalau apa-apa. Kayak ini loh apa?
0: Soundtrack.
1: Pribahasa.
2: Oh, band yang jadi pribahasa.
1: Band apa yang bisa dijadiin pribahasa?
0: Wali-wali
2: padi.
0: Wali-wali Wali Songo.
1: Apa? Gimana rasanya?
0: Padi.
2: Padi.
0: Semakin berilmu seperti padi.
1: Bisa, bisa ya? Bisa.
0: Orang
1: bisa,
0: semakin
1: bisa.
0: Berilmu akan semakin arusnya semakin
1: bisa, padi. Bisa, tapi bukan itu. Bukan itu. Band-band apa yang bisa jadi peribahasa? The Sigit.
0: Kenapa
1: Sigit? The Sigit lama-lama jadi bukit.
0: Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Oke. Ayam-ayam apa yang paling besar? Ayam apa? Kan kalau ayam paling kecil
1: ayam
0: kan
1: ayam semesta.
0: Betul. Gampang ini, Bay.
1: Udah itu, Bah.
2: Oh, ini Kang Rio.
0: Apa nih?
1: Apa, Kang?
2: Dari Bakti Buana. Sukabumi ya? Kang Rio.
0: Oh iya. Pak dosen bukan?
2: Pak dosen
0: siapa dosen?
2: HP naon anu bisa ngojay?
0: HP kejebur.
2: Salah.
0: HP no Nokia pisang.
2: Salah.
0: HP Oppo.
2: Salah.
1: P.
0: Samsung.
2: Iya. Yeah. Samsung.
1: Samsung
2: apaan sih?
1: Samsung.
0: Samsung bener.
2: Iya, ininya Samsung. Plesetan dari Samsung, cina.
1: Samsung
2: jawabannya.
1: Samsung.
0: Coba di
2: yang tolong kedua.
0: Jelaskan. Tolong dijelaskan nih.
2: Aplikasi apa yang bikin pusing dan bikin sebel?
1: Hah? Apa?
2: Aplikasi di handphone apa yang bikin pusing sama bikin kesel?
1: Aplikasi di handphone yang bikin pusing sama sebel?
0: Apa ya? Aplikasi Sambara.
2: Iya. Susah aksesnya tuh.
0: Ini susah banget ya.
2: Sinyal aku jelek sinyal.
0: Iya maksudnya berulang-ulang tetap aja susah. Apa Jo? Aplikasi apa yang bikin orang sengsara?
2: TikToet.
1: Hah?
2: TikToet. Meniru suara klakson mogok cenah gitu.
0: Oh.
2: Satu lagi.
0: Satu lagi boleh.
2: Mouse komputer apa yang kakinya dua?
0: Mickey Mouse. Yang kakinya dua. Jawabannya apa dia? Mouse apa yang kakinya dua?
2: Numpak beca.
0: Saya tak?
2: Ya itu masih
0: Kang Rio. Kang Rio, Anda dosen gagal nih untuk bikin ketawa. Udah ini satu lagi deh, Kang Ramdut.
1: Kang Ramdut dulu.
2: Hutan apa yang gak pernah positif?
0: Hutan Belantara.
2: Salah.
0: Hutan apa yang tidak pernah positif?
2: Betul.
1: Hutan Kepinjol.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
2: Hutan apa yang gak pernah positif? Hutan Pinus.
1: Kenapa?
0: Oh, bukan minus. Minus. Ayam apa yang selalu dicari orang di sedunia?
1: Ayam
0: apa yang selalu dicari orang?
2: Ayam geprek.
0: Oh.
1: Ayam sorry kuta love you lagi.
2: Ayam goreng Jatinangor enggak ada.
1: Ayam
0: ada.
1: Di kampus. Ada. Ayam yang ada di kampus.
0: Ayam selalu dicari orang.
2: Apa ya. Itu?
0: Ayam hilang.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Ini ngomongin tentang sunscreen, teman Fox. Cara pakai sunscreen yang benar itu kan sangat-sangat penting ya. Nah, buat memastikan kulit mendapatkan perlindungan maksimal dari paparan sinar matahari, dengan langkah yang tepat, resiko penuaan dini, flek hitam, bahkan kanker kulit akibat sinar UV bisa diminimalkan.
2: Sunscreen adalah produk perawatan kulit yang berfungsi melindungi kulit dari efek berbahaya sinar ultraviolet matahari dan paparan sinar UV. Berlebihan ini bisa menimbulkan berbagai masalah kulit ya, mulai dari kulit terbakar, penuaan dini, sampai peningkatan risiko

0: News.
1: Fox News. Tekan subsidi BBM 300 triliun rupiah, Kemenhub perkuat transportasi massal. Dilansir dari cnnindonesia.com, Kemenhub mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan biaya subsidi bahan bakar minyak atau BBM hingga 300 triliun rupiah per tahun, sekaligus mengurangi kemacetan, polusi, dan tingginya biaya mobilitas masyarakat.
2: Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan ini menerangkan ketidakseimbangan itu menyebabkan masalah mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan juga pekerjaan, dan program itu juga bertujuan untuk mengurangi durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas dan juga mengoptimalkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Ini masih banyak ngomongin masalah handphone hari ini.
1: Ya.
2: Ya, jadi nanti kita akan ngomong masalah handphone hari ini. Dan kita
1: kesalahan ngomongin saat ngecas HP.
2: Betul. Ya. Ngomongin apa sekarang hari ini?
1: Handphone.
2: Jangan kemana-mana. Oke. Okay.
3: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Gitu ngomong lah. Sama siapa sih? Aku gak diajak ngobrol.
1: Lah kan ini tidak kemungkinan. Kita kan tidak bisa jadi penyiar terus di.
0: Iya.
1: Kita kan lagi cariin kesempatan untuk bisa kerja di WO.
0: Iya benar tuh, kadang WO tuh menurut kita ya
1: gak akan berhenti.
0: WO itu kayak, betul
1: kayak
0: betul.
1: Kuliner, kayak catering gak akan berhenti.
0: Benar.
1: Harus ngikutin perkembangan.
0: Nah boleh itu.
1: Boleh ya?
2: Boleh.
1: Ayolah, nanti ngobrol sama
0: Riza Jauhari itu teman aku, sahabat aku dari Sekawan All Star.
1: Penyiar terus bisa Kang, contohnya Wakepo. Itu saya Kang Ferli, betul sih Kang
0: Ferli. Kang Ferli, selamat pagi.
1: Radio yang mau pertahanin kita Kang. Siap Kang.
0: Bunda Ervan, siapa lagi tuh?
1: Ada Riza Hikmat. Tadi, ada Hikmat. Terus ada Gus dari Brunei.
0: Gus Brunei, banyak ya. Ini pagi-pagi pada ini banget.
1: Pagi kakak mother of two kata Kak Verly.
0: Ai, mother of two mother tapi tak punya husband.
1: Ya kan mother of two itu bukan berarti harus punya husband aja kan. Banyak mother of two yang lonely, mother of two yang single. Tapi ngomongin apa masalah?
0: Tapi walaupun single, aku mah tetap dong merawat diri pakai sangga-sangga body balm ya yang baik digunakan buat kulit kering.
1: Benar.
0: Bisa menutrisi kulit agar selalu sehat juga.
1: Itulah.
0: Ya.
1: Jadi buat kulit mah jangan main-main.
0: Pakai sangga-sangga body balm.
1: Biar tetap fresh aja.
0: Betul. Nah, selain ngomongin tentang kulit yang harus diperhatikan juga menurut aku adalah handphone kita dong. Karena sebagian dari kita mungkin pernah melakukan aktivitas nelfon ketika handphone lagi dicas atau nerima telepon saat daya HP lagi rendah atau low battery. Tentunya menelpon adalah hal yang sering dilakukan terutama buat pengguna HP. Dan gak disadarin ya, tanpa kita sadarin kadang kita itu sering nelfon dengan meletakkan HP dekat dengan telinga, bahkan berteleponan dalam waktu yang lama. Nah, diambil dari serambinews.com mengungkapkan bahwa bahaya menelpon saat HP dalam keadaan low battery dan sedang diisi daya itu ternyata bahaya.
1: Gak boleh. Jadi pakar kesehatan Dr. Zaidul Akbar Official ini mengatakan kalau beliau pernah melihat gambaran radiasi ultrasonik pada otak yang sering menerima telepon melalui handphone. Melalui gambaran itu terlihat banyak radiasi pada bagian telinga hingga ke otak. Jadi Dr. Zaidul Akbar tidak menganjurkan menelpon dalam keadaan handphone sedang diisi daya. Ya, karena radiasi akan lebih parah mempengaruhi bagian otak. Jadi daripada diisi daya,
0: mending diisi
1: daya-daya yang lain seperti mahadaya cinta.
0: Jajet, hey,
1: mahadaya cinta.
0: Jajet.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Rocks Radio Bandung, feel good.
1: Kalau kita ngomongin masalah handphone, era sekarang setiap individu pasti gak bisa lepas dengan namanya handphone. Masih banyak orang yang gak sadar kalau cara ngecas handphone itu mempengaruhi daya baterai. Betul, dirangkum dari berbagai sumber ya. Berikut ini sejumlah kesalahan saat mengecas handphone. Diperhatikan teman-temanku, adik-adikku.
0: Yang pertama, menunggu baterai hingga 0%.
1: Harusnya
0: mengisi daya saat kapasitas baterai 0% justru beresiko mengurangi umur baterai smartphone.
1: Jadi
0: jangan nunggu sampai 0. Sebaiknya charge kembali daya ponsel pintar ketika baterai di bawah 30% dan gak kurang dari 15%.
1: Jadi 20 berarti aman. 7 aja tuh 20 atau 7 ya?
0: 20.
1: Aku mah 30, kadang-kadang 40 lah. Berarti harus di fix sin ya. Jadi 20% lebih aman.
2: Dibikin notif, Om.
1: Ada di notif?
2: Ada, bisa di. Jadi kalau misalkan udah 20% muncul tuh notif.
1: Colok dong gitu.
2: Iya.
1: Colok dong aku. Colok dong aku.
0: Colok aku. Colok aku.
1: Yang keduanya, tadi kan menunggu baterai sampai 0% itu enggak boleh. Mm-hmm. Yang keduanya, charge baterai jangan sampai 100%. Tuh jangan ngecas. Mm-hmm. Itu juga 100% enggak boleh. Jadi selain jangan mengisi daya saat baterai smartphone sudah 0%, jangan pula mengecas jangan pula ngecas smartphone sampai 100% ya, teman-teman. Hal ini bisa ngebuat masa pakai baterai terus berkurang. Cabutlah charger ketika menyentuh angka di bawah 98. 98 tuh berarti 95 lah.
2: Iya. Yeah.
1: 95 harus dicas, harus dicabut.
0: Cabut.
1: Berarti
0: oh gitu.
1: 20% dicas, 95 dicabut.
0: Kalau
1: si
0: udah 95 cabut. Casannya.
1: Oke. Okay. Ini menjadi pelajaran buat kita. Untuk
0: dan
1: baterainya panjang.
0: Yang ketiga, enggak melepas casing smartphone. Jadi saat mengisi
1: ini,
0: daya,
1: ini ya?
2: Yeah.
0: Smartphone akan memunculkan suhu yang panas.
1: Betul.
0: Nah, kalau casing smartphone enggak dilepas, kemungkinan suhu panas ini akan terjebak dan membuat komponen internal smartphone ikut panas dan berpotensi kerusakan.
1: Jadi kalau pakai casing, biasanya casingnya yang ada itunya tuh, ada apa namanya, Jo? Biasanya kan kalau casing tuh dari si karet. Ini plastik yang bikin ya?
2: Plastik.
1: Dari plastik langsung ke handphone. Harusnya tuh ada lapisan lagi kayak beludru.
0: Iya emang.
1: Kan ada yang langsung dari casing ya, gimana ini ya, gimana.
0: Oh iya harga. iya yang bahannya
2: beludru.
1: Beludru
0: iya,
1: kan?
0: Iya.
2: Kemarin
0: iya.
2: Aku juga pakai lapisan malah disemutin, Om.
1: Lapisan
0: kenapa?
2: Lapis legit.
0: Manis soalnya.
3: Lucu mana juga.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya. Irwan,
1: what's up, what's up?
0: Wan,
2: nah,
0: itu lihat ada rumah mau dijual, gede banget ya. Ih, pasti mahal ya Wan ya.
1: Itu mah mantap atuh Yanti, kemarin teh Irwan udah lihat-lihat, udah tanya-tanya sama yang punyanya, udah keliling-keliling lihat rumah itu.
0: Oh, terus harganya berapa Irwan katanya?
1: Katanya teh mau dijual 20M gitu. Dan tadinya teh Irwan mau beli rumahnya tapi enggak jadi. Ah, males ah.
0: Eh, kenapa enggak jadi Irwan?
1: Tidak ada kolam renangnya Yanti, dan ditambah saldo Irwan cuma 25.000 di bank.
0: Ngomong, sama temukan duit ngomong.

0: Fox News.
1: Rupiah kian melemah, level 18.000 per dolar Amerika Serikat di depan mata. Dilansir dari merdeka.com, nilai tukar rupiah diproyeksikan kembali melemah pada perdagangan Jumat pagi ini dan berpotensi mendekati level psikologis 18.000 per dolar Amerika Serikat. Tekanan terhadap mata uang Garuda dipengaruhi sentimen global termasuk penguatan dolar Amerika Serikat dan kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi dan geopolitik internasional.
2: Tekanan eksternal akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur disebut menjadi pemicu utama pelemahan mata uang rupiah. Pelemahan rupiah pada perdagangan Kamis kemarin sudah menunjukkan tekanan yang sangat besar. Rupiah disebut telah melemah sekitar 70 poin ke level 17.870 rupiah per dolar AS.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
5: Feel good.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Tanda-tandanya kita harus pamit. Tapi sebelum pamit, kita mau ngasih tahu sesuatu dulu buat kamu.
1: Iya, betul-betul.
0: Bahwa hari Senin kita mulai siarannya jam 7 pagi di Pagi Bandung.
1: Jadi mulai tanggal 1 Juni kita punya program baru. Pagi Bandung jam 7 maksudnya program.
0: Kesiangan bangun atau ya, namanya ya. Berarti ganti.
1: Kan biasa kita jam 6 mulai sampai jam 9.
0: Ya. Jadi kesiangan kita bangun.
1: Nanti jam 7 jam 7 tanggal 1 hari Senin itu di Pagi Bandung kita akan mulai jam 7 sampai jam 9. Betul. Terus kemudian dilanjut dengan Ijan jam 9 sampai jam 11. Kemudian nanti kita ketemu lagi bareng sama Pepi.
0: Pepi Trevi.
1: Jam 4 sampai jam 6 sore.
2: Betul.
1: Nah, malamnya jam 7 sampai jam 10. Sampai jam 9, 9. Sorry.
0: 9.
1: Nah, jam 10 kita off.
0: Betul. Yeah. Rian Timoti ke mana tuh?
1: Rian Timoti diambil sama radiologi.
0: Rian Timoti di weekend.
1: Rian Timoti di weekend.
0: Yeah,
1: jadi yang malam antara 2. Kita gak nyebutin apakah Iki atau Citra. Nanti kita lihat juga. Karena mungkin diantara mereka juga sibuk ya. Sibuk cari kerjaan. Ya pokoknya gitu teman Fox. Jadi perubahan mulai Senin ya.
0: Iya. Jadi kamu kalau yang biasanya nih nganterin anak ya. Di jam 6 ke 7 sambil dengerin kita kan banyak tuh. Om Henry siapa. Siapa.
1: Jangan kaget aja.
0: Jangan kaget loh. Kok kemana di Samawong. Karena kita akan mulai di jam 7 opening kalau kita. Tapi opening di 6-7 bahkan sampai dari jam 5 kamu udah bisa dengerin lagu-lagu enak kok yang disiapin sama Fox Radio gitu. Suara-suara kita ada juga lah di jam 6 ke 7.
2: Tapi Irwan Yanti ada jam 6
0: ke 7.
1: Oh, Irwan Yanti tetap di 6-7 ya. Nah yang paling penting nih buat teman-teman nih, nah, kalau jam 10 tiba-tiba kita itu kita off.
2: Ya.
1: Jam 5 kita baru on lagi.
2: Kenapa itu?
1: Kenapa?
2: Ya kenapa?
1: Vian sibuk.
0: Sibuk apa?
1: Kenapa?
0: Sibuk apa?
1: Sibuk ribut. Terima kasih ya. Sampai ketemu
0: lagi. Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi.

0: Kerja keras maraton deadline kerjaan. Putar lagu semangat kamu pagi ini ya.
1: Hai, Sun Fox. Ijen Mandagi di Fox Musik Marathon. Yeay, ada berita mencengangkan ya, tapi nanti bakalan Ijen kasih tahu buat kamu. Gimana pagi hari ini? Pagi hari ini Ijen tadi sibuk jalan-jalan nyerpis motor. Aduh.
0: Fox Music Marathon ada sampai jam 11 nanti. Fox Radio.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Listen. Fox Radio.

Radio Pos FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Wow, cerah ya. Cerah berarti waktunya Ijen Mendagi cuci motor. Yes, cuci motor. Semoga tidak ada aral melintang ya. Karena pagi ini Ijen Mendagi tadi berangkat mau servis-servis motor dulu, ganti oli, terus apa lagi tadi ya, ganti kanvas rem belakang. Yang depan ternyata nanti mau diganti juga ya. Dan yang pasti teman Fox, yuk kita bersenang-senang di Fox Music Marathon kali ini. Karena apa? Nanti mulai hari Senin ya, jam 9 sampai jam 11-nya itu jadinya Selekta Indonesia, tapi masih barengan Ijen Mendagi. Yuk, kita tutup kebersamaan di Fox Music Marathonnya dengan requestan kamu yang luar biasa pastinya. 08122477417. Kita flashback sedikit lah, kira-kira mau pada apa gitu kamu requestnya. Kita flashback sedikit beberapa tahun ke belakang dengan Fox Music Marathon. Aduh, sedikit sedih juga ya. Tapi kira-kira kamu mau ngapain aja hari ini? Cerita sama Ijen. Kalau Ijen nggak ngapa-ngapain.

0: Ari dirinya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika namajan eh.
0: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si borokokok.

0: didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Hello, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Fox News.
1: Seorang bocah berusia 12 tahun bernama Iko Mangsastra terseret ombak saat berenang di pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali pada Kamis 28 Mei 2026 sore. Hingga Jumat hari ini, Basarnas Bali dan tim SAR gabungan masih melakukan pencarian. Korban diketahui merupakan warga Banjar Jambe Baleran, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. Kepala Basarnas Bali Inyoman Sidakarya mengatakan bahwa laporan kejadian diterima pada Kamis malam sekitar pukul 20.15 WITA. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Jadi apa kabar Ben Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yeay. Dan kali ini gak sendirian ya. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol balengan sama Abidzon.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, ya. Baik. Aku panggilannya apa nih, Bi?
1: Agi.
0: Iya. Nah, buat Agi nih, pertama kali ke Fox atau udah pernah dulu?
1: Pertama kali
0: banget. Pertama kali. Coba ceritain dong gimana vibe-nya Fox Radio Bandung.
1: Seru. Karena gue mainnya pagi-pagi kali ya. Yes. Jadi udara Bandungnya masih segar, masih enak gitu. Dan ya jalanan gak macet sih kalau di Bandung.
0: Jalanan belum aja.
1: Belum.
0: Oh, kalau dibandingin Jakarta ya.
1: Iya sih. Okay, karena kalau misalnya di Jakarta kan weekday udah macet kan. Dari Senin sampai Jumat tuh udah jam-jamnya macet selalu.
0: Jam-jam kantor ya.
1: Iya, betul.
0: Asli Jakarta atau gimana?
1: Gua asli Bogor.
0: Asli Bogor.
1: Yes.
0: Dari kecil di Bogor. Tapi banyak beraktivitas di Jakarta.
1: Iya, betul.
0: Okay. Hari ini promo pertama Dead Fox Radio Bandung mendapatkan kehormatan untuk jadi radio pertama.
1: Betul.
0: Pertama banget. Mulai promo radionya di Fox Radio Bandung.
1: Yes.
0: Berapa radio hari ini?
1: Hari ini ada 3 deh kalau.
0: Oh, ada 3 radio. Besok 3. Juga ada lagi.
1: Besok enggak. Besok Intimate Showcase doang.
0: Oh, okay. Ada yes. Intimate Showcase doang enggak ya? Dan pastinya kalau misalnya di Bandung tadi sarapan apa, Men?
1: Jujur belum sarapan sih.
0: Ah, serius?
1: Gue tipikal yang langsung makan siang.
0: Oh, gak
1: biasanya,
0: sarapan.
1: Iya, biasanya gue pagi cuma ngopi doang.
0: Yes, betul. Tenang, gak usah khawatir. Di Bandung banyak banget makanan yang bisa dipilih.
1: Betul.
0: Banyak banget. Bandung berarti sering dong?
1: Cukup sering, karena keluarga ada beberapa di Bandung juga.
0: Di daerah mana?
1: Di sini kok deket, apa namanya?
0: Setiabudi.
1: Iya,
0: Setiabudi. Oh, deket banget dong.
1: Deket banget ya.
0: Oh, Setiabudi deket di belakang. Itu masih dingin-dingin ya.
1: Masih dingin.
0: Di atas,
1: betul.
0: Adem-adem banget
1: iya.
0: Ya. Oh, iya.
1: Bawanya kalau ke Bandung malas mandi.
0: Pagi ya.
1: Iya kan.
0: Orang Bandungnya aja malas. Okay, kita bakal bahas single terbaru dari seorang Agi ya.
1: Yes, betul.
0: Dan pastinya juga kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol dulu, nantilah kita pemanasan dulu sekarang.
1: Betul.
0: Biasanya boleh, harus pemanasan, stretching dulu dan lain-lain ya. Kita main game dulu. Okay. Pilih aja.
1: Boleh.
0: Wi-Fi lemot atau teman minjem duit?
1: Wi-Fi lemot
0: lah ya. Teman minjem duit ya, okay lah.
1: Pusing.
0: Okay. Nyanyi sambil sulap atau nyanyi sambil sirkus?
1: Nyanyi sambil sulap deh.
0: Sambil sulap. Apa yang lo pilih kalau sambil nyanyi?
1: Ini aja kayak apa namanya? Pindahin barang gitu.
0: Oh, pindahin
1: main,
0: barang.
1: Mending main kartu sih kayak.
0: Main kartu sambil nyanyi ya.
1: Iya, benar gitu kayak.
0: Bisa banyak melakukan hal.
1: Kalau sirkus kan capek kan, ngap.
0: Iya, apalagi ada binatang-binatangnya ya.
1: Nah, itu dia.
0: Okay. Nah, ini nih. Ketiduran datang telat ke venue atau pas nyanyi lirik ngeblank?
1: Kayaknya lupa lirik deh.
0: Lupa lirik kenapa?
1: Kalau misalnya ketiduran kayaknya kan berarti skip ya.
0: Skip. Iya, daripada
1: telat sih mending gue ngeblank sih kayaknya.
0: Kalau ngeblank masih bisa
1: lempar ke penonton.
0: Selesai. Bener juga ya. Kalau misalnya kita telat, panitia cemberut. Dicap enggak akan diundang lagi.
1: Iya, itu kan.
0: Oke, kita bakal bahas single terbarunya, tapi misalnya teman Fox pengen tanya-tanya boleh di WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Yep. Tapi kita dengerin dulu ya.
1: Okay.
0: Rintik di Jakarta.
1: Siap.
0: Keren nih. Cobain kita dengerin.

0: Rintik di Jakarta.
1: Yes.
0: Kalau rintik kan hujan ya biasanya yes. ya di Jakarta. Tapi ini beatnya enak banget nih ya. Biasanya kan ya. Senda-sendu, tapi ini
1: upbeat ya.
0: Milihnya yang upbeat-upbeat gini. Kenapa nih? Emang basically, ciri khas seorang Agi seperti itu atau gimana?
1: Sebenarnya basically lagu ini tuh ceritain tentang masa cinta yang sebenarnya nggak tahu arahnya kemana, tapi udah jalanin aja gitu.
0: Wah, nggak arahnya nggak tahu kemana, gak tapi kemana, jalanin aja. Aja
1: gitu. Waduh. Kalau misalnya manggung ya show must go on aja, ya udah jalanin dulu aja.
0: Happy rampang. Ending atau sad ending?
1: Hopefully happy ending ya.
0: Berarti masih dijalanin
1: masih
0: dong
1: dijalanin ya. Masih dijalanin dong. Iya. Kayak hopefully happy ending ya.
0: Iya. Oke. Ini lagu cipta sendiri?
1: Nulis sendiri.
0: Nulis.
1: Tapi dibantu co-writer sama ada Mas Bebe sama Raka.
0: Oke. Yes, iya. Nah, kalau seorang Agi sendiri, kalau misalnya lagu itu punya sendiri atau nggak nutup kemungkinan nanti ada orang yang nyiptain buat Agi sendiri?
1: Sebenarnya nggak menutup kemungkinan ada yang nulis sih, karena basically ya gue nulis beberapa lagu kayak dulu ngeband juga nulis sendiri, cuma untuk sekarang kan ya gue ngikuti karena gue under label juga dibantuin, jadi gue nggak menutup kemungkinan untuk mereka ngebantuin juga in charge dalam penulisan lagu dan lain-lain, karena basically ya untuk secara pasar dan market mereka yang lebih paham lah perihal itu.
0: Oke, jadi ikutin aja lah, ikutin arusnya aja.
1: Iya betul.
0: Oke, ini lagu Rintik di Jakarta ini langsung kepilih jadi single kamu atau ada beng-beng lagu yang lain baru ngemilih lagu ini?
1: Sebenarnya ini tuh sebenarnya gue songbeng tuh udah banyak, cuma menurut gue pribadi ini kayaknya untuk masuk ke fase gue sekarang kayaknya ini dulu deh, ini di Jakarta gitu. Karena beberapa yang lain tuh gue nulis kan gak cuma lagu Indo, lagu Inggris juga segala macam. Tapi untuk songbeng wise-nya sekarang kayaknya lagu ini dulu deh keluarin gitu.
0: Oke, dan ini persetujuan label dan lain-lain juga?
1: Iya, persetujuan teman-teman juga. Karena mereka gak membatasi, sebenarnya mereka gak membatasi gue untuk rilis apapun lagunya gitu.
0: Jadi
1: untuk gue pribadi kayak gue prefer lagu ini deh gitu.
0: Oh, prefer lagu ini ya. Oke, ini merupakan single pertama atau pernah dulu menelurkan single-single?
1: Dulu tuh gue di bulan, tahun lalu
0: serupa
1: di bulan September.
0: Wow, berarti ini udah masuk single kedua dong.
1: Single kedua.
0: Yes, September betul. lumayan lama. Okay lah.
1: Yes,
0: nah, menurut pengalaman seorang Agi sendiri dengan merilis single-single ini, apakah menurut Agi ya ini promo yang bener nih buat gue nih single, terus apalagi promo ke radio? Menurut Agi gimana promo
1: menurut
0: radio?
1: Menurut gue karena selama ini akhirnya gue menjalani itu by sosmed doang. Tapi gue nggak pernah

0: Nah, lagu ini inspirasinya dari mana sih, Ben? Selain tadi kan bilang kan ya, ini pengalaman pribadi.
1: Sebenarnya basically pengalaman pribadi, cuma ternyata ya kerabat teman-teman tuh ternyata cukup relatable.
0: Oh iya, ini relatable banget, banyak
1: karena,
0: banget.
1: Karena teman-teman gue banyak yang kerja di Jakarta, terus dengan Jakarta yang curah hujan yang cukup tinggi saat ini.
0: Yes.
1: Jadi kayak momen-momen mereka di mobil untuk sama pasangannya, terus ya udah nikmatin perjalanan dulu aja deh.
0: Iya.
1: Kita mau kemana, mau makan apa segala macam, ya udah nanti pikirin deh, jalan dulu aja.
0: Quality time-nya yang bener ya.
1: Yes,
0: Oke. Nih, rekaman nih dari mentahnya, terus ada workshopnya nggak sih?
1: Gue workshop ya ada sehari.
0: Ada workshop itu dari mentah sampai mastering sampai keluar singlenya lama nggak sih?
1: Jujur cuma sebulan ya. Sebulan
0: ya.
1: Iya.
0: Oh itu
1: sebenarnya kalau workshop tuh kayak sehari minggu depannya langsung take vokal.
0: Okay.
1: Terus produksi ya post production gitu kayak mixing mastering dan shot buat artwork udah langsung naik.
0: Okay. Karena si lagu emang udah ada.
1: Udah ada.
0: Iya. Tinggal di aransemen dikit ya. Ada yang ngebantuin nggak selain lagi sendiri?
1: Gua dibantuin sama itu, sama Mas Bebe as producer, sama Raka juga as co-writer.
0: Kalau musisi yang lain
1: belum. Masih sendiri.
0: Berarti kalau manggung itu berarti pakai additional.
1: Ya,
0: full band pastinya atau gimana?
1: Sebenarnya format sekarang untuk promo, gue masih pakai sequencer aja sih.
0: Oke. Paling benar juga sih.
1: Iya. Ya kan, budget cuy.
0: Iya. Benar. Nah, untuk video klipnya sendiri udah ada belum?
1: Lagi ongoing, lagi editing.
0: Lirik
1: udah ada.
0: Itu bisa dilihat di mana buat teman-teman Fox
1: di YouTube-nya
0: ya,
1: di YouTube Abizar
0: langsung aja buka.
1: Itu
0: udah keluar berapa lama tuh?
1: Berapa lama ya? Gue kemarin yang ngedit sendiri tuh berapa lama?
0: Ngedit sendiri juga?
1: Iya, gue ngedit sendiri sih. Iya.
0: Hebat ya.
1: Di IG gue juga ada kok.
0: Udah ya, semua udah lihat aja di sana.
1: Yes,
0: nanti kamu konsepnya kayak gimana?
1: Sebenarnya sesuai dengan konteks ceritanya di lagu sih ya. Lu berkendara di Jakarta ya berdua sambil
0: jadi lagi hujan. Berkendara gitu.
1: Yes, betul.
0: Oh, ada rintik hujan gitu.
1: Yeah,
0: Okay, menarik. Nah, okay, ini kan ciptaan sendirinya pasti hafal lirik dan lain-lain ya. Yang menurut seorang Agi ini paling dalam liriknya mana, men?
1: Di pre-chorus Ki, yang walau kau dan aku berbeda arah, namun tujuan kita tetap sama.
0: Oh, finishnya tetap sama ya?
1: Yes,
0: romantik sekali ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Boleh.
0: Dan masih juga buat teman Fox yang mau request, kamu langsung aja kamu request terus supaya lagunya Abizar ini bisa diputar terus di Fox Radio Bandung. Jangan kemana-mana, masih barengan Ijan, barengan Abizar juga di Fox Music Marathon.
1: Let's go.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Fox Music Marathon. Fox Radio.

0: masih barengan nih Jan Mandagi dan Agi juga. Dan pastinya pernah jadi gitaris? Pernah. Backing vokal? Pernah.
1: Segala ya?
0: Segala. Kenapa akhirnya mutusin untuk udah gue harus step up nih?
1: Karena basically gue dari kecil sebenarnya nyanyi.
0: Jadi
1: maksudnya gue jadi dari SD, SMP, SMA tuh gue gak pernah tes sekolah untuk masuk. Karena gue selalu kayak dari lomba terus misalnya menang.
0: Oke, beasiswa lah ya?
1: Iya, kayak jalur prestasi gitu jatuhnya.
0: Iya.
1: Sampai pada akhirnya gue ngeband sama Summer Dose itu karena gue rasa kayak mending Rin-Rin deh nyanyi daripada gue. Temen gue tuh Rin-Rin. Terus pada akhirnya lagi gue tuh beberapa tahun kemudian gue sempat rilis EP juga. Rilis EP cuma kayak ya udah iseng doang karena zaman COVID saat itu. Terus pada akhirnya ketemu lah sama Ray Tobing, ada Okin segala macam, terus jajakin tour.
0: Yes.
1: Dari situ barulah gue kayak ditawarin, bantuin isi Okai dong buat manggung. Karena kan biasanya dia ada lagu-lagu duit cowok, cuma nggak ada yang masukin gitu. Udah gue masuk sekalian. Akhirnya ya udah nyemplung lah di industri ini. Gitu.
0: Lama nggak tuh sama Okai jalannya?
1: Ini tahun ke-3.
0: Oh masih terus tapi
1: masih sekarang. Masih. Gue masih kayak kalau misalnya emang karena mereka lagi jarang juga kan, dan gue pun bilang ke mereka gue kayak pengen coba untuk proyekkan sendiri deh gitu.
0: Aman-aman
1: dan
0: aja
1: mereka
0: ya.
1: Mau support itu kayak ada aja jalanin gitu.
0: Oke. Nah berarti kan udah ada pengalaman tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti ini lebih memudahkan dong ya.
1: Cukup memudahkan ya karena dari teman-teman pun kayak pada support dari dari teman-teman musisi segala macam akhirnya tersupport perihal itulah.
0: Oke. Harapan seorang lagi dari single ini pengen kayak gimana sih?
1: Harapannya gue sih berharap semoga lagu ini tuh cukup relatable sama kalian.
0: Okay.
1: Buat temenin di mobil yang pasti karena di jalanan either di Bandung dan sekitarnya itu kan kalau misalnya weekend macet ya.
0: Pasti. Pasti.
1: Rakyat-rakyat yang di Jakarta tuh pada kesini semua kan. Platnya jadi B semua.
0: B semua.
1: Ya cuma hopefully lagu ini bisa nemenin kalian di perjalanan sih.
0: Oke. Nextnya bakal ada project apa nih?
1: Semoga insya Allah akan rilis lagu lagi.
0: Amin. Terus, single lagi ya. Single jangan lagi. Lama-lama ya.
1: Enggak lama kalau ini enggak lama. Cepet kok. Cepet ya buta ya. terus insya Allah di akhir Juni atau awal Juli bakal rilis mini album.
0: Mini album, yes. Berapa? 4-5 lagu?
1: Kayaknya 5
0: 5 lagu?
1: 6 deh kayaknya.
0: 5-6, oke.
1: Itu sih.
0: Kasih tau dong besok ada apa.
1: Oh iya benar. Besok buat teman-teman yang di Bandung dan lagi free ada intimate showcase gue sama Kifnu di Morgi Coffee.
0: Oke. Jadi datang mulai jam berapa?
1: Mulai jam 5.
0: Free itu ya?
1: Free.
0: Datang aja ya?
1: Datang aja. Nongkrong aja. Beli kopi aja lah di Morgi.
0: Beli kopi lah. Tau malu lah dikit ya.
1: Iya.
0: Mulai jam 5 sore.
1: Yes.
0: Di Morgi. Morgi Coffee di jalan apa sih? Tau?
1: Jalan apa sih?
0: Jalan Anggrek
1: ya?
0: Bukan.
1: Pokoknya yang
0: tempatnya adem-adem lah ya.
1: Iya adem lah pokoknya.
0: Oke, kamu datang aja jam 5 kamu bisa ketemuan langsung sama Agi di sana.
1: Yes.
0: Oke. Udah bisa didengerin di mana aja singlenya boleh dipromoin sekalian buat teman Fox.
1: Oke, jangan lupa dengerin Rintik di Jakarta. Sudah bisa didengarkan di all digital platform dan jangan lupa di-share.
0: Oke, buat kamu orang Bandung denger Rintik di Jakarta di Bandung.
1: Iya.
0: Wow, keren juga ya.
1: Tapi kongres ya pasti menang ya.
0: Thank you loh. Udah euforianya udah cukup.
1: Oh udah cukup ya.
0: Udah cukup. Karena kalau tiap hari euforia Bandung macet.
1: Iya. Bogor juga kena kok. Bogor macet. Macet banget.
0: Gimana ya kalau fenomena Persib Bandung tuh lu percaya gak? Di Purwokerto
1: ada ya?
0: Ada.
1: Konvonya ada.
0: Kan bukan gila ya. Jawa Barat.
1: Emang Bogor bobotohnya emang gila sih.
0: Terus
1: Gila.
0: Yang gilanya lagi pemain Persib nih ya. Misalnya dia asal Cianjur atau asal Cianjur, dikonvoin juga di sejarahnya.
1: Oh respect sih.
0: Bingung ya.
1: Gila sih.
0: Bisa
1: Bogornya udah gila banget sih.
0: Iya pasti. Iya. Ya udahlah ya. Hiburan ya, kita semua hiburan, juga hiburan. Dijaga aja biar dijaga. Gak ada kekerasan lagi. Oke. Gih sukses ya.
1: Iya thank you.
0: Dan ya pastinya kalau misalnya ada single terbarunya lagi jangan lupa untuk mampir ke Fox Radio Bandung. Dan Fox yang ada di seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Oke, thank you. Sukses terus, Gi. 91.7 FM Bandung.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.

From your Feel Good Station, masih bareng Ujian Mandang di Fox Music Marathon, teman Fox. Maaf ya, baru bisa bacain ya, masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Selamat pagi kak, pengen lagunya Sabrina Leonard ya. Kalau ini ada Andika juga pengen Takkan Terulang dari Vanessa Z. Johan di Tasik, You Cam, udah belum bang tadi? Belum ya, You Cam, siap, laksanakan buat kak Johan, nanti bakalan diputar You Cam-nya ya. Terus ada Amalia Putri, seperti biasa Takkan Terulang, ada Vanessa Z, Fahri. Assalamualaikum, Jumat Berkah. Kok Jumat Berkah? Salah ini. Pengen Vertical Horizon yang mana aja katanya Fahri. Udah ya tadi ya. Oke, Kak Nani, Teh Nani, bagi Nani Syahe merequest lagunya UC dari Madonna. Siap, disiapin dong. Salamnya tuh Kak Apoy, Kak Ro, Johan, Dadang, dan semua teman Fox yang lagi dengerin Fox Music Marathon ya. Untuk agent, semoga di Jumat Berkah ini selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Nah, terima kasih dibacakan dan dipelai lagunya Sami-Sami dong. Kalau ini ada Kak Musa. Wah, New Kids on the Block-nya. Uy, New Kids on the Block-nya. Sebentar, gak ada lagunya, judulnya. Sebentar. New, salah mencet. New Kids on the Block. Yang gak ada. Pengen lagunya Say Something dari Evan. Siap. Ijan udah mau bakalan puterin juga. Jadi buat kamu Sa, buat kan Teh Nani, terima kasih udah setia banget dengerin Ijan Mandagi di Fox Music Marathon ya. Nanti ada kata-kata dari Ijan Mandagi terakhir. Kamu tahu gak, kalau misalnya di Bandung atau di Jawa Barat itu terkenal dengan basa. Mana mah kudu basa heula, apa coba?

0: Fox News. Fox News.
1: Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri terus mematangkan langkah transformasi digital lewat dalam layanan administrasi berkendara. Salah satunya lewat pemberlakuan surat izin mengemudi digital atau SIM digital. Secara legalitas, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keabsahan format digital ini saat berkendara di jalan raya. Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo mengatakan, SIM digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SIM kartu elektronik atau fisik. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Radio Mocha FM Fox, Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. Yes. Ada satu pengumuman dari Jan Mandagi. Mulai Senin ya, tanggal 1 Juni. Jan Mandagi tetap siaran di jam 9 sampai jam 11, Senin sampai Jumat. Tapi siarannya siaran Selekta Indonesia. Oke. Okay. Jadi nanti jam 9 sampai jam 11 itu ada Selekta Indonesia barengan Ijan Mandagi. Terus yang bertanya-tanya, Moti kemana? Yes, jadi nanti Selekta Indonesia-nya sama Ijan Mandagi, Fox Music Marathon-nya bungkus dulu aja ya. Makasih udah nemenin di Fox Music Marathon, udah lama banget. Kita bersenang-senang banget dari tadinya yang dua lagu langsung, dari satu lagu. Sampai sekarang kita harus berpisah di Fox Music Marathon. Makasih ya, teman Fox ya. Nanti bakalan ada era baru barengan Ijan Mandagi di Selekta Indonesia. Yang bertanya-tanya Moti kemana? Moti weekend sekarang. Yeay. Panjang lagi kalau weekendnya Moti itu. Jadi siapin aja energi kamu di weekend karena udah ada penyiarnya lagi juga. Dan kita ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 11 di Selekta Indonesia barengan Ijan Mandagi. Tebar senyum mandara kalau teman. Tetap semangat karena semangat itu menyenangkan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk ke layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Feel the music. Feel the vibe. Feel the

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ari dirinya kunaon, Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, euy.
1: Ah, tong lier-lier, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sangasiansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si bo-

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: 91.7 FM. Feel good.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan.
2: Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bandung Barat resah akibat teror pocong, polisi grebek tambang emas ilegal di Bogor, 4 pelaku ditangkap, libur panjang Pangandaran bersiap sambut lonjakan wisatawan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polisi mengamankan 5 orang pemuda yang selama ini membuat resah warga di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan aksi teror pocong. Dalam melancarkan aksinya, sosok pocong ini kerap menggedor-gedor pintu dan jendela rumah warga.
4: Kapolsek Padalarang, Kompol Kusmawan mengatakan, setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya teror pocong, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak membutuhkan waktu lama. Pelaku teror pocong tersebut berhasil diamankan. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku, video teror pocong tersebut adalah merupakan hasil rekayasa belaka.
5: Layangan pocong yang mana itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh sekelompok orang dan saat ini sudah dimintai keterangan yang bersangkutan di Polsek Padalarang.
4: Sementara itu, salah seorang pembuat video teror pocong, Rizky Nugraha, mengaku bahwa video yang ia buat bersama rekan-rekannya tersebut merupakan hasil teknologi AI dan tidak berniat untuk membuat resah dan gaduh masyarakat.
6: Atas kejadian tersebut saya mohon maaf karena itu adalah rekayasa digital menggunakan AI yaitu ChatGPT.
3: Polres Bogor mengungkap kasus tambang emas ilegal di dua wilayah yaitu Kecamatan Cigodeg dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. 4 pelaku diamankan berikut disita sejumlah barang bukti diantaranya alat gelundung, puluhan karung batuan mentah, serta bahan kimia berbahaya seperti sianida dan soda api.
7: Dari hasil penyidikan, keuntungan yang diperoleh para pelaku dari aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
8: Menertibkan tambang emas ilegal, terdapat 2 kasus. Yang pertama di TKP di Kecamatan Cigudeg dan yang satu lagi, TKP satu lagi ada di Kecamatan Tanjung Sari.
7: Langkah penertiban ini mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor menegaskan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan terus menindaklanjuti aduan masyarakat terkait praktik tambang liar.
9: Kami tidak diam terhadap saran, masukan, aduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui call center 110, baik melalui media sosial terkait adanya aduan-aduan tambang ilegal yang ada di wilayah administratif Kabupaten Bogor.
7: Akibat perbuatannya, para tersangka kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
3: Sebuah bis syarat penumpang melaju dari arah Tegal menuju Cirebon terbakar hebat di jalur Pantura Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari bagian AC bis. Beruntung kebakaran tidak memakan korban jiwa. Para penumpang beserta kru bis berhasil menyelamatkan diri.
10: Kebakaran ini berawal saat bus yang dikemudikan oleh Yudi dari arah Tegal menuju Cirebon. Kemudian ada penumpang yang melihat kepulan asap dari dalam kabin. Sopir bus yang mengetahui langsung menepikan bus. Namun naas, kobaran api cepat membesar. Sementara, satu unit petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api.
1: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan di sekitar lokasi. Alhamdulillah dapat terkendali ya. Penumpang yang ada 3 orang, mereka sudah melanjutkan perjalanannya. Pir dan konektor ada masih di tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa. Penyebabnya konsleting listrik AC. Itu menurut keterangan dari sopir yang saya tanya tadi.
10: Sementara itu, usai berupaya memadamkan api selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari bagian AC bus.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, puluhan kios dan bangunan liar di jalur puncak Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ditertibkan Rabu 27 Mei. Kendati sempat menolak, para pedagang dan pemilik bangunan akhirnya merelakan untuk ditertibkan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung dan menjanjikan dana kompensasi sebesar 10 juta rupiah. Penertiban berlangsung sejak Rabu siang hingga jelang petang itu dengan menerjunkan personel Satpol PP dan beberapa alat berat ke lokasi untuk pembongkaran kios dan bangunan liar. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan pemilik bangunan. Pasalnya penertiban dilakukan lebih cepat dibandingkan jadwal yang sudah diinformasikan sebelumnya. Kasatpol PP Kabupaten Cianjur, Joko Purnomo mengatakan, dana kompensasi diberikan Pemprov Jabar melalui rekening dari pedagang yang sudah didata. Menurutnya, bantuan rumah tinggal akan diberikan kepada pedagang atau pemilik bangunan yang belum memiliki rumah. Joko menyebut saat ini ada 40 bangunan yang ditertibkan. Nantinya penertiban dilanjut ke titik lain sepanjang jalur puncak.
2: Sama masyarakat diberikan kompensasi. Di setiap warga diberikan 10 juta rupiah untuk ya tanda kutip barangkali ya uang rohiman atau mungkin tanda kutip uang.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230 ribu hingga 250 ribu aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa.
3: Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Sofian mengungkapkan identitas kependudukan digital IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan lakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan, PKH, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK, di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah, termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
4: IKD ini atau mensosialisasikan IKD ini sudah setahun yang lalu, namun minat masyarakat untuk mengaktivasi IKD ini memang masih kurang. Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik. Sedangkan IKD ini, kalau kita lupa KTP fisik, tapi dia udah punya secara digital di handphonenya masing-masing.
1: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026 mulai berdampak terhadap kunjungan wisata ke Pangandaran. Meski belum seramai saat libur Lebaran maupun long weekend Paskah dan kenaikan Yesus Kristus, pelaku usaha pariwisata memprediksi okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat mulai akhir pekan ini.
5: Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, saat ini kondisi cuaca yang cerah serta ombak yang relatif tenang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur ke kawasan Pantai Pangandaran. Terlepas dari berbagai kendala yang sedikit banyak menghambat kedatangan wisatawan ke Pantai Pangandaran.
6: Untuk akupansi, dengan adanya persiapan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada sedikit pasti berpengaruh karena ini pas dengan saat di long weekend ini. Tapi saya kira Jumat Sabtu akupansi akan naik, walaupun memang tidak akan seramai ketika Paskah atau kenaikan Yesus Kristus.
5: Sementara itu, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mematuhi arahan petugas keselamatan terutama saat beraktivitas di laut maupun di kawasan pesisir pantai. Himbauan disampaikan Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran, Sakyo Andrianto. Sakyo menyebut kondisi cuaca saat ini memasuki masa peralihan musim dari barat ke timur, sehingga wisatawan diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut.
7: Perlu waspada ya, menjelang peralihan musim ya, dari musim barat ke musim timur, sehingga selalu ada hujan disertai angin sehingga arus dan gelombang juga tidak bisa terprediksi selalu, karena kadang-kadang arusnya deras, gelombangnya juga tinggi. Namun itu kejadian kebanyakan di laut lepas, cuma imbasnya ke teluk atau pesisir pantai.
5: Sakyo Andrianto juga mengimbau wisatawan untuk selalu mengikuti arahan petugas keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional hari lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabarnau tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Selasa 2 Juni. Kendati Jabarnau tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabarnau online melalui www.radio.com.

0: Lagu Indonesia favorit kamu selama berapa jam? 2 jam kita ya. Sampai jam 3 sore dan hari ini Cira bakal siaran seru barengan sama seseorang yang bawa single terbarunya. Siapakah dia? Jangan lupa cek Instagram kita di @foxradio.
1: Yang kamu balik lagi, dengerin Selekta Indonesia jam 1 sampai 3 sore.
2: Selekta Indonesia.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan

0: 3, langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 99919377. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh barang kami.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Hai, selamat siang Tawan Fox. Di hari Jumat 29 Mei 2026 hari ini Raden Citra menggantikan Rianti Moti untuk siaran yang kesekian kalinya ya. Tapi bukan berarti kamu gak bisa request lagu favorit kamu Tawan Fox. Bisa banget ya. Tinggal kamu WhatsApp aja di 0812-477-4917 untuk request lagu bahasa Indonesia favorit kamu. Dan sekarang di jam 1 kedua ini Citra siaran bareng sama orang yang spesial banget. Ada Kifnu. Hai
1: semuanya.
0: Apa kabar Kifnu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini katanya first time datang ke Bandung ya.
1: First time.
0: Karena Kifnu sendiri asli dari
1: Kalimantan.
0: Dari Kalimantan. Ini gimana nih first impressionnya dengan Bandung?
1: Adem sih.
0: Adem. Karena Kalimantan panas ya.
1: Seperti itulah kok.
0: Seperti itulah. Karena panasnya benar-benar panas. Kalau cerita waktu
1: panas banget.
0: Kesana panas banget. Gak bisa menahan panasnya gitu ya. Kalau di Bandung
1: saingan lah sama Bekasi kan.
0: Oh saingannya enggak sih, kalau menurut Citra tetap Kalimantan lebih panas. Oke, okay, seru banget nih. Udah nyobain apa aja di Bandung?
1: Baru banget datang kak, jadi belum sempat nyobain.
0: Baru
1: mungkin
0: banget.
1: Nanti malam kali ya.
0: Oke, okay. Berarti ini hari pertama, first time juga ke Bandung. Dan ada first impressionnya, oke okay, adem. Tapi ekspektasi kamu sendiri untuk Bandung nanti mau nyari apa?
1: Nanti mau nyari makanan yang biasa aku lihat-lihat di TikTok.
0: Waduh, banyak banget dong apa seblak?
1: Enggak. Ada sate kulit yang tebel banget tuh.
0: Oh.
1: Yang gede tuh.
0: Aku aja belum nyobain loh itu.
1: Tapi masuk kan di TikTok kan?
0: Iya.
1: Ya, itu kayak seru banget.
0: Ternyata
1: kayaknya
0: mau cari makanan nih di Bandung ya. Tapi ini kamu pertama kali ya di Fox Radio Bandung?
1: Pertama kali kak.
0: Pertama kalinya dan ini juga menjadi pertama kalinya Kifnu ke Bandung juga. Nah sebelum kita bahas tentang singlenya Kifnu, ya, aku pengen tahu dong Kifnu lebih jauh lagi boleh dong.
1: Boleh.
0: Kalau misalnya kita makan siang nih sekarang di antara mie kuah sama mie goreng, kamu pilih yang mana?
1: Makan siang ya?
0: Mie kuah. Kenapa mie kuah?
1: Karena habis itu bisa minum esnya lebih menikmati.
0: Waduh, berarti kamu pengen aftertaste-nya ya?
1: Aftertaste.
0: Kan okay.
1: Kalau mie kuah tuh pedes, panas gitu kan.
0: Tapi katanya kalau mie kuahnya Bandung, misalkan yang di Jawa sini, di Pulau Jawa sama Kalimantan, katanya beda cara masaknya.
1: Beda-beda.
0: Beda, gimana sih kalau misalnya di Kalimantan cara masaknya, ditambahin apa gitu?
1: Kalau mie kuah di sana itu gimana ya?
0: Pakai bumbu tambahan.
1: Pakai bumbu tambahan, cuman biasanya itu dia nggak sekental di sini.
0: Oh.
1: Tapi rasanya di sana juga nggak kalah.
0: Oh, berarti kalau misalkan nanti main ke Kalimantan harus nyobain.
1: Boleh
0: ya.
1: Boleh dong.
0: Warmindo-nya Kalimantan. Nah, kita mau tanya juga nih, kalau misalkan Kifnu ulang tahun, biasanya lagu apa sih yang pengen kamu dengar saat ulang tahun?
1: Dari yang pengen aku dengar lagu.
0: Kalau lagi ulang tahun, lagu Indonesia deh, karena ini kan lagi selekta Indonesia.
1: Lagu Panji Sakti.
0: Panji Sakti, yang mana?
1: Yang judulnya, aku lupa judulnya, tapi kalau nggak salah, Agar-Agar.
0: Agar-Agar lah, kok sukanya lagu anak-anak?
1: Iya, jadi aku suka ngebayangin almarhum ibuku.
0: Itu jadi, lagu favoritku dengan anak-anakku
1: favorit
0: lagi.
1: Jika sepandai ibu, akan ku buat satu agar-agar yang tinggi setinggi rumah. Bagus banget itu.
0: Walaupun sebenarnya liriknya sederhana ya, tapi ternyata memang ngena juga untuk orang dewasa. Nggak nyangka ternyata seorang Kifnu sukanya lagu anak-anak ya.
1: Maknanya sih bawa aku ke imajinasi kalau aku lagi kecil lagi dan aku lagi disayang banget sama orang tua.
0: Nah, itu dia. Kalau kita balik ke masa kecil kan pengen dengerin lagu itu ya, jadi dengerinnya maknanya dalam. Kalau misalkan kita datangnya ke masa depan, kira-kira kamu mau bilang apa sama diri kamu di masa depan?
1: Di masa depan aku mau bilang ke masa sekarang ya berarti ya?
0: Di masa sekarang, kita maju nih ke masa depan.
1: Ya.
0: Ketemu sama Kifnu di masa depan, mau bilang apa?
1: Pengen bilang, Kifnu, kamu sudah cukup kuat. Terima kasih untuk dirimu sendiri.
0: Aduh.
1: Terima kasih untuk pikiran-pikiranmu yang kamu lawan setengah mati.
0: Waduh.
1: Terima kasih juga dengan usahamu yang tidak pernah berhenti.
0: Wedeh, ini semangat. Dalam banget ya pernyataannya. Jadi lagu Kia Kifnu yang judulnya Tak Perlu Khawatir Berlebihan, kayaknya ini bermakna dalam juga.
1: Iya, Kak.
0: Oke, dan nanti kita bakal ngebahas lagu dari Kifnu dengan Tak Perlu Khawatir Berlebihan. Tapi sebelum kita bahas, kita dengerin dulu kali ya lagunya. Oke, jangan kemana-mana teman Fox, masih stay di Selecta Indonesia.

0: feel good. Ini dia Kifno dengan Tak Perlu Khawatir Berlebihan. Dan yang punya lagu ada di sini teman Fox. Mau nanya apa? Langsung aja tanyain di 0812-477-4917. Kifno.
1: Hai.
0: Dengan Tak Perlu Khawatir Berlebihan ini sebenarnya target oriented-nya siapa sih?
1: Orang-orang.
0: Pengen kamu sampein ke siapa lagunya?
1: Orang-orang yang berjuang untuk keluarganya. Ayah ke ibu, ayah ke anak, anak ke orang tua, suami ke istri.
0: Pokoknya untuk yang berjuang aja ya. Terus kalau misalkan ceritanya sendiri di balik lagu ini, gimana nih prosesnya?
1: Prosesnya waktu itu kita workshop untuk bikin single terbaru. Waktu itu ada 3 orang, ada aku, Kifno, terus ada Mas Raka, ada Mas Beraldi. Kita bertiga workshop, kita satuin pandangan untuk setiap orang-orang yang survive. Karena basic dari kita bertiga juga sama, kita gak pernah nyangka ada di titik ini. Ngelewatin banyak hal, ngelewatin banyak rintangan. Dan kita satu perspektif bahwa orang-orang yang kita perjuangkan, itu kita sayangi sekali, itu kita jaga sekali. Bahkan ketika keadaan tidak baik-baik saja, kita bilang kalau gak apa-apa, aman aja.
0: Aman aja, ya. Ini ya this life ya, harus dijalani pokoknya ya.
1: Apalagi seorang laki-laki kan gitu.
0: Ini kan tadi dibahas bahwa ini kayak hasil workshop ya. Tapi kalau yang nyiptainnya sendiri Kifno kah atau kalian bertiga?
1: Kami bertiga.
0: Memang semuanya di workshop ini memang diramu untuk bikin single Tak Perlu Khawatir Berlebihan ini ya.
1: Kebetulan bagian chorusnya itu udah dibuat dari Kak Beraldi dan Mas Raka. Aku nambahin di chorus terakhir dan nambahin verse juga.
0: Prosesnya di situ. Oke. Kalau misalkan kita dengerin lagi ya, liriknya tuh kayak maknanya deep banget. Ini proses rekamannya ada nangis-nangisnya enggak?
1: Sedih sih.
0: Lebih ke bawa sedih, bawa sedih.
1: Kebayang gitu.
0: Kebayang perjuangannya seperti apa ya. Tapi dari Kifno sendiri, apakah kamu sandwich generation gitu sampai harus ada lagu ini?
1: Sempat ada
0: di posisi itu.
1: Sempat ada. Sempat ngerasain kayak gitu, sempat ngerasain yang ya seperti yang di film-film.
0: Kayak ini film-film ya. Aduh, kayak kayak moko cina ceritanya.
1: Tapi aku
0: ya
1: senang banget karena pertama kali aku bikin lagu haru.
0: Oh, ini for the first time kamu bikin lagu haru.
1: Pertama kali. Kalo haru yang tapi bahagia ya. Menurut aku ini bahagia. Karena aku harus nyampein ini tuh ke orang-orang tersayang lah, yang terjaga, yang aku jaga. Itu aku harus nyampein bahwa enggak apa-apa. Aku oke aja dan perasaannya sama seperti itu. Dan aku senang gitu
0: ngejalaninnya. Kalau tadi kan ngobrol bertiga dari workshopnya, tapi kalau misalkan musisi lainnya ada gak? Apa memang cuman kalian bertiga aja?
1: Ada salah satu yang isi case-nya itu Mas Indra.
0: Oh, ada Mas Indra juga yang bantuin ya. Kalau video klipnya udah ada belum?
1: Belum ada.
0: Tapi kedepannya bakal ada gak nih rencananya?
1: Bakalan ada.
0: Tapi belum di ini ya, belum di progress.
1: Belum di progress.
0: Tapi akan ada.
1: Akan ada ya. Surprise.
0: Kalau di kita breakdown lagi, kita buka lagi liriknya, dari semua lirik yang ada dari lagu Tak Perlu Berlebihan ini, mana sih yang paling kamu suka liriknya?
1: Ingin wujudkan apa yang telah disematkan, mungkin memang tak mudah. Ingat aku saja.
0: Aduh, ingat aku aja ya, walaupun gak mudah jalannya. Kalau misalkan ingat aku jadinya mudah gitu.
1: Iya, gitu.
0: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang proyek kedepannya barengan sama Kifno. Terus, kalau misalkan kamu punya pertanyaan, boleh ya nanya-nanya sama Kifno ya di 0812-477-4917. Dan ternyata seorang Kifno ini suka banget sama Pamungkas ya.
1: Suka
0: lagunya Pamungkas. Nah, ini sama Cira bakal langsung diputerin salah satu lagu yang disukain sama Kifno. Judulnya Putus di Selecta Indonesia.

0: Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Pamungkas dengan Putus. Ini adalah salah satu lagu pilihan dari Kifno. Kenapa sukanya lagu ini?
1: Liriknya bagus.
0: Oh, ternyata seorang Kifno suka banget dengan lirik-lirik ya. Yeah. Dengan lirik-lirik yang bermakna. Tadi juga waktu ditanyain kalau misalkan balik lagi ke waktu ulang tahun gitu misalnya, lagu apa yang pengen didengerin? Panji Sakti. Karena liriknya ya.
1: Liriknya.
0: Yang kamu suka. Kamu apakah orang yang suka baca?
1: Ngebaca itu
0: baca enggak. Buku gitu?
1: Enggak begitu.
0: Enggak begitu suka untuk baca, tapi kalau misalkan dengerin lirik-lirik yang bermakna kamu suka.
1: Lebih dari awalnya dari bicara. Dari orang-orang bicara.
0: Oh, awalnya dari orang-orang ngomong. Maksudnya gimana?
1: Setiap orang kan punya cara menyampaikan apapun, amarah, pesan, nasihat dan lain-lain itu dengan cara mereka masing-masing. Ketemu dengan orang-orang yang spesial. Spesial bagus tutur katanya dan lain-lain itu jadi bikin aku kayak belajar gitu. Jadi ketika karena aku sering dengar lagu dan kerjaan aku di situ, aku melihat dan mendengar banyak musisi-musisi yang liriknya bagus-bagus sekali.
0: Oke. Tapi ini kalau misalkan coba aku kepoin Kifno ya. Ternyata Kifno ini suka banget nge-cover-cover ya dulu ya. Cover-cover lagu. Kalau misalkan sekarang nih pada akhirnya masuk ke industri rekaman nih, gimana prosesnya dari cover ke sampai ke titik ini?
1: Dulu cover itu lagu yang disuka aja. Lagu yang disuka aja, tapi ternyata peminatnya bagus.
0: Lagu Pamungkas juga udah sempat cover belum? Aku belum kepo sampai
1: sini. Belum,
0: cobain ya.
1: Jadi dulu covernya lagu tahun-tahun 2000-an gitu-gitu.
0: Lagu-lagu lama ya.
1: Kalau lagu yang terbaru pun ya yang disuka aja gitu. Akhirnya banyak peminatnya dan ya begitulah sampai bisa manggung pada waktu itu. Tapi ada di satu momen di Kalimantan juga. Itu DM masuk banyak tentang komplain kalau aku waktu itu manggung masih bawa lagu orang. Belum punya lagu sendiri. Dan sampai di titik ketiga di Kalimantan itu dilempar batu.
0: Wah, sampai segitunya?
1: Ya.
0: Sampai dilempar batu karena kamu bawain lagu orang.
1: Jadi mungkin mereka ngerasa ngundang musisi yang salah kali. Kalau dari POV aku seperti itu sih kayaknya. Jadi setelah dari situ sudah cukup kayaknya. Jadi kita mutusin buat bikin lagu
0: sendiri aja, ya. Tapi katanya di awal-awal sempat gak pede. Kenapa tuh?
1: Di awal-awal kapan?
0: Di awal-awal masuk udah perekaman, bocoran-bocoran katanya sempat gak pede. Benar gak sih?
1: Oh iya.
0: Kenapa gak pede?
1: Gak punya label.
0: Ya nggak apa-apa kali.
1: Nggak punya basic bisnis di musik. Siapa yang ngajarin? Anak yang baru lulus SMA pindah ke Jogja. Dari Jogja nggak begitu lama harus turun ke industri.
0: Musik rekaman lagi ya kan?
1: Masuk rekaman nggak tahu lisensi itu gimana, distribusi gimana, hak cipta gimana nggak tahu.
0: Semuanya belajar dari nol ya. Tapi pada akhirnya nih untuk single sebelumnya yang Merindumu Lagi tuh akhirnya viral kan.
1: Alhamdulillah
0: ya. Dan kalau dilihat-lihat tuh streamingnya juga sampai 82 juta. Terus kalau misalkan dibagi per bulan 4,2 lah ya yang dengerin. Ini ngerasa jadi beban gak sih buat kamu begitu kamu punya lagu baru yang ini yang tak perlu khawatir berlebihan?
1: Enggak.
0: Oh, pede banget nih. Yang awal yang gak pede jadi pede, keren. Apa nih yang bikin kamu termotivasi akhirnya dari satu lagu Merindumu Lagi dan sekarang bikin lagi tak perlu khawatir berlebihan? Jadi motivasinya apa?
1: Kalau misalnya berkarya itu diukur dengan angka dan uang, mungkin aku sudah berhenti dari dulu. Dari single ketiga atau keempat.
0: Tapi kalau yang sekarang tuh single berapa sih?
1: Belasan
0: kan? Enggak kehitung ya.
1: Sampai lupa kak.
0: Yang awalnya cover, akhirnya bikin single terus aja ya.
1: Karena aku juga gak antusias yang gimana, kayak orang bikin jedak-jeduk, aku gak bikin gitu. Kalau musisi lain mungkin ada bikin, aku gak bikin.
0: Tetap di jalannya Kifnu aja lah ya.
1: Senyamannya aku aja gitu lah.
0: Senyamannya Kifnu aja. Tapi harapan Kifnu sendiri dari lagu ini apa nih?
1: Lagu yang terbaru, harapannya ya semua yang berjuang tetap semangat, tetap penuh pegang prinsipnya, pegang semangatnya, pegang pikiran dan harapannya baik-baik. Yang diusahakan juga jangan rewel, tenang-tenang aja.
0: Ya beginilah hidup ya, ada naik ada turunnya. Kalau misalkan lagi turun ya udah jangan rewel gitu. Yeah. Nikmatin aja prosesnya. Ya kan ya. Nah, kalau pesan sendiri nih dari Kifnu untuk teman-teman Fox yang dengerin lagu ini. Pesan untuk teman-teman Fox pendengar kita.
1: Buat teman-teman Fox, kenapa kalian harus dengerin? Tak perlu khawatir berlebihan karena kalian punya orang yang kalian sayang. Kalian punya orang yang kalian usahakan. Kalian punya orang yang kalian jaga hatinya. Maka dengarkan baik-baik, resapi. Semoga menikmati.
0: Nah, semoga menikmati lagunya. Tak perlu khawatir berlebihan ya. Untuk next projectnya dari lagu ini apa? Bikin video klip?
1: Nah, nanti kita lihat dulu.
0: Nanti kita lihat dulu ya. Dari belasan-belasan single yang udah dibuat juga, mungkin next akan ada albumnya kah? Boleh kali bocoran kalau ada.
1: Insya Allah bakal album sih kak.
0: Oh, rencananya kapan?
1: Kalau baik keadaan dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala
0: akan
1: dirilis tahun depan.
0: Oke, kita tunggu ya nanti Kifnu datang lagi ke sini dengan albumnya, bukan cuma dengan singlenya ya.
1: Amin.
0: BTW di mana nih kalau misalkan teman-teman Fox mau lebih dekat sama Kifnu untuk sosial medianya, untuk streamingnya di mana?
1: Kalian bisa cek di Spotify, kalian bisa cek di YouTube, kalian bisa cek di semua DSP kesayangan kalian. Kalian bisa dengar di apa ya, di potongan-potongan TikTok mungkin sudah ada. Kalian bisa cek juga di sosial media aku, Kifnunu untuk Instagram, Kifnu untuk TikTok, Twitter, Uncle Nu.
0: Uncle Nu, wow, kenapa Uncle Nu beda banget sama yang lain?
1: Iya, ada captionnya di situ di Uncle Nu, paman muda yang banyak pengalamannya, katanya. Ada katanya di situ.
0: Ada katanya. Oke deh, terima kasih banyak Kifnu udah seru-seruan bareng sama Raden Cita di
1: Sekretaran
0: Indonesia hari ini. Dan aku pengen lihat nih performance dari Kifnu yang katanya jago banget main gitar. Berarti di Fox Music Room harus pakai gitar ya. Tring, tring, tring, tring, tring. Mau ya? Oke, harus mau ya. Ditantang nih sama Cita. Oke gak deh?
1: Kayaknya bukan aku deh yang main gitar kak.
0: Oke deh, gak apa-apa. Walaupun bukan Kifnu yang main gitar, setidaknya Kifnu bisa nyanyi di Fox Music Room ya.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak sekali lagi buat Kifnu. Dan buat teman-teman Fox yang lainnya yang pengen lihat performance dari Kifnu dengan lagu terbarunya. Ini mana nih, coba-coba-coba ya. Kifnu, tak perlu khawatir berlebihan. Nanti kamu bisa cek di YouTube-nya Fox Radio Bandung di Fox Music Room ya. Dan kamu jangan kemana-mana juga karena Cira masih ada di sini untuk nemenin kamu di Selecta Indonesia. Thank you Kifnu.
1: Thank you Wak. Thank you Fox.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung sambut positif reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Reaktivasi Bandara Husein jadi lompatan ekonomi baru. 500 ton sampah di Pasar Ciwastra dibersihkan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Farhan optimistis kebijakan reaktivasi akan mengembalikan peran strategis Bandara Husein sebagai penggerak ekonomi Kota Bandung. Farhan mengatakan proses kajian reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara sedang disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bersama pemerintah pusat. Pembahasan mencakup skema investasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota. Menurutnya karena anggaran tahun 2026 sebagian besar telah berjalan, bukan tidak mungkin proyek pengembangan Bandara Husein nantinya memanfaatkan skema pinjaman luar negeri yang pengelolaannya akan ditentukan pemerintah pusat.
1: Husein rencananya sih ya mudah-mudahan tahun ini Bappenas yang hitungin. Bappenas akan menghitung, nanti Bappenas akan menentukan investasi pemerintah pusat berapa, investasi pemerintah provinsi berapa, investasi pemerintah kota berapa. Bappenas nanti yang menentukan, termasuk sumber-sumber pembiayaannya. Kan kalau dilaksanakan sekarang, anggaran 2026 udah jalan semua, maka mungkin menggunakan pinjaman luar negeri. Kalau pakai pinjaman luar negeri, siapa yang berhak nih mengelola uangnya? Karena siapapun yang berhak mengelola uangnya, maka berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut karena statusnya PLN atau pinjaman luar.
0: DPRD Kota Bandung merespon positif rencana pembukaan kembali atau reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara yang ada di Kota Bandung. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar Bandara Husein Sastra Negara segera direaktivasi. Asep mengatakan dengan beroperasinya kembali Bandara Husein, diharapkan roda ekonomi di Kota Bandung kembali pulih seperti sebelumnya. Selain itu, industri bisa tumbuh pesat dan ekonomi terjaga.
2: Tentu saja ini kabar baik buat kita semuanya. Apa yang diinstruksikan oleh Pak Presiden, tentu saja ini menjadi bagian penting. Karena dengan reaktivasi Bandara Husein, itu insya Allah perputaran ekonomi akan semakin baik di Kota Bandung. Saya mendapatkan banyak sekali aspirasi dari masyarakat, baik itu kalangan wisatawan, kemudian juga para pelaku usaha ekonomi di Kota Bandung. Kita berharap betul bahwa Bandara Husein ini segera direaktivasi kembali. Mudah-mudahan apa yang menjadi instruksi dari Pak Presiden segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, dan ini sekali lagi menjadi kabar angin baik buat kita semua.
0: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung mengawal ketat pengangkutan sekitar 700 meter kubik tumpukan sampah di kawasan Pasar Ciwastra. Tumpukan sampah yang mencapai 560 ton tersebut ditargetkan selesai diangkut dalam 1 hingga 2 hari dan area tempat pembuangan sampah atau TPS di pasar tersebut harus kembali bersih. Pembersihan dilakukan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung kondisi area belakang Pasar Ciwastra yang dipenuhi ratusan ton sampah yang menggunung pada Kamis 28 Mei 2026. Kepala DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan sebanyak 14 hingga 18 armada truk tronton dan non-tronton dikerahkan bergantian untuk mengejar target pengangkutan. Selain di Pasar Ciwastra, pembersihan intensif juga diprioritaskan di 5 TPS besar lainnya di Kota Bandung selama 2 minggu ke depan. Seiring dengan upaya pengangkutan sampah, pemerintah juga terus menyiapkan teknologi pengolahan sampah modern seperti RDF agar penumpukan tidak terulang lagi.
3: Telah dilakukan pembersihan atas perintah dari Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM, kemudian dikawal ketat oleh Pak Sekda Provinsi Jawa Barat dan Pak Sekda Kota Bandung. Tumpukan sampah di Pasar Ciwastra ini kurang lebih sekitar 700 meter kubik atau sekitar kurang lebih 500 ton. Ini diupayakan dalam waktu sehari dua hari ini harus selesai, mumpung masih diberikan kuota yang cukup untuk mengatasi ini. Dan kita sudah memprioritaskan kurang lebih 5 TPS yang besar-besar untuk dilakukan pembersihan setidaknya di seminggu atau dua minggu ini. Jadi kita akan gunakan semua cara termasuk menggunakan teknologi baik itu RDF maupun teknologi-teknologi yang lainnya agar pengolahan sampah di Kota Bandung semakin efisien.
0: Tim Postmortem Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung memeriksa 2.313 ekor hewan kurban yang terdiri dari 1.065 ekor sapi serta 1.248 ekor domba dan kambing. Pemeriksaan dilaksanakan di 288 lokasi. Hal tersebut berdasarkan pemeriksaan hingga Kamis 28 Mei 2026 pukul 12 siang dan pemeriksaan akan berlangsung hingga berakhirnya hari Tasyrik. Kepala DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengatakan, dari pemeriksaan tersebut, tim hanya menemukan kasus minor terkait status kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan masih ditemukan bagian organ yang harus diafkir dan tidak untuk dikonsumsi. Antara lain terdapat cacing hati di sebagian organ hati dan beberapa di bagian paru rusak seperti terdapat bercak-bercak merah atau terjadi pengerasan sehingga tidak layak dikonsumsi. Gingin mengungkapkan sebelumnya tim antemortem berhasil memeriksa hewan kurban lebih dari 17.000 ekor, terdiri dari domba 8.027 ekor, sapi 4.623 ekor, kambing 298 ekor, dan ada 1 ekor kerbau yang tersebar di 289 lokasi penjualan, 277 masjid, dan 2 lokasi di rumah potong hewan atau RPH.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 102.000 tempat duduk kereta api jarak jauh disiapkan untuk menghadapi masa libur panjang selama 7 hari sejak Selasa 26 Mei hingga Senin 1 Juni 2026 mendatang. Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo menjelaskan, jumlah tersebut meliputi 28 perjalanan kereta api jarak jauh reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan. Kuswardoyo menambahkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api pada masa libur panjang Hari Raya Idul Adha tahun ini cukup tinggi. Hingga saat ini tercatat sebanyak 61.664 tiket telah dimiliki pelanggan atau sekitar 60,3% dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan.
5: PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi Daop Bandung telah menyiapkan sebanyak 102.186 tempat duduk bagi 7 hari perjalanan selama masa libur panjang Idul Adha. Kami menyiapkan 28 perjalanan, di mana 26 perjalanan kereta api reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan dari Bandung menuju Solo Balapan. Hingga saat ini, tercatat 61.664 tiket yang telah dimiliki pengguna jasa kereta api atau lebih kurang 60,3% dari ketersediaan tempat duduk yang ada.
0: Seorang petugas keamanan sebuah hotel di Kota Bandung ditangkap polisi karena mengedarkan barang haram jenis tembakau sintetis. Tersangka yang berinisial FM, 19 tahun, nekat menjual barang haram tersebut dari pos keamanan tempatnya bekerja. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, tertangkapnya tersangka merupakan pengembangan dari hasil penangkapan seorang pengguna narkotika di kawasan Cimahi. Kepada penyidik, tersangka mengaku nekat menjual barang haram karena tergiur keuntungan besar dari penjualan tembakau sintetis yang dipasarkan secara daring. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara minimal 6 tahun hingga maksimal 20 tahun, bahkan pidana penjara seumur hidup.
6: Padanya telah ditemukan kurang lebih ada 33 gram tembakau sintetis, di mana dia melakukan pengedarannya. Dia juga menjualkan dengan menggunakan modus ditempelkan di suatu lokasi atau juga dia langsung COD, bertransaksi langsung di pos jaga satpam.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: Waktunya istirahat sejenak. Siangnya kamu ditemenin dengan 100% musik Indonesia.
8: Pop Radio. Ini tuh udah makan siang ya, tapi masih kerasa lapar aja. Aduh, makan apa lagi ya teman vaksin enaknya? Mau makan bakso enak, makan seblak enak. Ah, semua enak, apalagi dengerin lagu Indonesia di Selekta Indonesia. Jam kedua nih, terakhir. Langsung ya, WhatsApp, Instagram, mau TikTok juga boleh banget. VMA, jangan lupa.
7: Biar mood siang kamu balik lagi, dengerin Selekta Indonesia jam 1 sampai 3 sore.
9: Selekta Indonesia.

From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good, ini dia 10 to 5 dengan Happy Birthday sama Citra diputerin spesial untuk Kang Johan ya. Tadinya minta lagunya Jambret tapi belum masuk di playlistnya Raden Citra hari ini, jadi diputerinnya yang ini dulu. It's okay ya, it's okay why lah, it's okay why. Katanya mau ngucapin ulang tahun yang ke-18 untuk anaknya dari Kang Johan, untuk Dehan Al-Fauzan, putranya Abah Johan. Semoga soleh, berbakti kepada orang tua, dilancarkan rezekinya, terutama buat yang lagi siaran, sehat selalu. Terima kasih banyak. Ini yang ulang tahun pasti hari ini di tanggal 29 Mei, gak cuma Dehan doang, pasti banyak juga di antara teman-teman Fox yang lagi dengerin Raden Citra ulang tahun, termasuk Hanifah Much. Selamat ulang tahun Hanifah, semoga Hanifah bisa kembali mengudara entah itu dimanapun ya. Miss you so much. Ada siapa lagi nih di WhatsApp kita siang hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat Teh Nani, apa kabarnya? Buat Citra hari ini, Citra kabarnya baik. Teh Nani di Cicahum pengen request lagu Tak Ada Logika dari Agnes. Salamnya buat Kak Ros, buat Apuy, buat Chandra, Dadang, Johan, dan juga buat semua teman Fox aja. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya, ada spesialnya nih buat Teh Citra. Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Terima kasih udah dibacain dan di play lagunya. Sama-sama ya. Langsung aja kalau kita di play sama Raden Citra, Tak Ada Logika dari Agnes Mo. Ini langsung joget dengan kaki dan tangannya yang khas banget ya. Nah, kalau misalkan kamu pengen joget-joget juga dengan lagu favorit kamu, Raden Citra masih ada di sini sekitar 30 menitan lagi untuk nemenin kamu di Selekta Indonesia. Jadi langsung aja di 08122 477 4917.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality. Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91,7 FM,
2: Fox Radio Bandung.

99.7 FM Fox Radio Bandung Vilgen. Masih barengan sama Radha dan Citra di Selekta Indonesia. Mau dengerin lagu Indonesia apa lagi tawan Fox? Yuk langsung di 0812-2477-4917. Ada Desmoy di Gades. Mau dengerin lagunya Aku, Kamu, dan Samudra. Aku, Kamu. Beda lagu itu, Maya. Tadi aku cari dulu ya. Aku, Kamu, dan Samudra. Lagunya siapa ini tuh? Ntar sama Raden Cera dicari ya. Untuk kamu Desmoy nanti diputerin. Dan selamat sore juga buat Fauzia, pengen diputerin lagunya dari Big Bang. Ih, so sorry, gak bisa. Kalau mau diputerin lagunya Big Bang nanti di sore barengan sama Pepi ya. Karena kalau sekarang diputerinnya lagu Indonesia aja. Maaf ya, mungkin Fauzia ada lagu lainnya. Boleh di komen-komen lagi di WhatsAppnya ya. Terima kasih. Ada Aditya di ujung Berong, pengen diputerin lagunya dari Divki Halif featuring Prinsa Mendagi dengan Seandainya. Mau salamnya buat Citra yang lagi siaran dan juga buat semua teman Fox yang lagi dengerin aja. Ciap. Aduh, ini Bandung lagi panas atau gimana ya? Kalau menurut Raden Citra lagi rada haredang. Terus Raden Citra kalau misalkan lagi ya haredang gini tuh suka muncul ruam-ruam gitu teman Fox di badan. Nah, kalau misalkan kamu sama kayak Citra, suka ngalamin ruam-ruam kalau misalkan lagi ada perubahan suhu, tiba-tiba panas atau tiba-tiba dingin, jangan lupa ya dibalur pakai Ultimate Sanga-sanga.

0: Fox News.
1: Iran tetapkan kendali permanen atas Selat Hormuz, sebut AS dan negara lainnya harus terima kenyataan. Dilansir dari antaranews.com, Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menyatakan Iran telah menetapkan kendali permanen atas pelayaran di Selat Hormuz. Ia pun mengatakan Amerika Serikat harus meninggalkan khayalannya bahwa langkah-langkah Iran terkait Selat Hormuz bersifat lokal atau jangka pendek.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Siapa yang nggak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

dengan Feel Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Discoria, Lale Ilmanino dan juga Eva Celia dengan Chris Ye menutup siang hari ini barengan sama Raden Citra di Selecta Indonesia. Citra masih bakal siaran kok teman Fox di Fox Radio Bandung dengan segala penyesuaian jadwal barunya. Dan nanti kita bakal ketemu di hari Senin depan malam-malam seperti biasa. Kalau dulu mungkin dikenalnya dengan Fox Night Show, sekarang akan beralih menjadi apa ya? Tungguin aja. Terima kasih banyak buat kamu yang udah stay barengan sama Raden Citra. Yang pengen diputerin lagu barat, yang pengen diputerin lagu Asia, abis ini bisa bebas request barengan sama Pepi Trevi. Dan sekalian sama Pepi juga pasti bakal bahas yang lagi viral, yang lame belakangan. Kira-kira apa? Ya udah kamu tungguin aja, stay tune ya. Nanti barengan sama Pepi Trevi setelah ini keseruannya di seru senja. Barengan sama Raden Citra lanjut lagi minggu depan. Citra pamit, sampai ketemu nanti. Bye-bye.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Let's do something.
1: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Teman Fox, terus saja balik lagi seperti biasa dari jam 3 sampai jam 6 ya. Hari ini mau bahas apa, Pep? Ah, ini banyak yang dibahas dong ya. Kita mau bahas terkait dengan helm di parkiran malah jadi sarang lebah. Ini antik. Gimana ceritanya nih helm bisa jadi sarang lebah ya? Apa di dalamnya banyak madu atau mengandung manis-manis seperti madu? Sama lagi ngomongin soal Kemendikbudristek ini sebut kecurangan SNBT 99% dari prodi kedokteran. Wow, gimana nih? Pajak royalti penulis itu juga dipangkas. Nggak hanya AdSense di YouTube ya yang dipangkas, tapi banyak juga sekarang tuh yang pada dipotong-potongin. Gue nggak ngerti lagi kenapa itu ya. Ada juga katanya bilang studi kalau cowok nggak pernah pacaran berpeluang punya istri cantik. Coba kita lihat ya, dan coba gue amati nih. Temen gue yang nggak pernah pacaran, kayaknya nggak ada sih sebenarnya pernah pacaran deh. Jarang soalnya zaman sekarang tuh nggak pacaran ya. Pacaran itu sebagai apa namanya itu ya, masa penjajakan. Meskipun katanya kalau di secara agama, agama manapun katanya gak boleh sih pacaran ya. Itu dia menu kita sore hari ini teman Fox ya. Akan kita bahas di Seru Senja. Buat kamu yang lagi santai, lagi woles atau di jalan, mau nge-request, boleh, shock lah.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Feel good. Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
2: Ditulis oleh seluruh member Second Chance bersama Krisna Trias dan Kamga. Lagu Merayu Mentari mengungkapkan kegelisahan tentang ketidakpastian akan cinta. Hubungan yang berapi-api tapi cepat berlalu dan berakhir begitu saja jadi inti dari lagu ini. Second Chance membawa kembali nuansa musik 80-an dalam lagu ini. Second Chance berharap agar gak cuma bisa dinikmati generasi sekarang, tapi juga oleh generasi 80-an. Ini dia Second Chance dengan Merayu.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Ari dirinya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan eh.
0: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: dasar si borokokok.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
3: New Sunari Lovina Beach Resort.
2: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812 8999 11.

0: 995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunarilovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: 91.7 FM. Feel good.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM.

FM Fox Radio Bandung. Feel good. Belum siap kehilangan teman Fox ya. Banyak yang gak siap untuk kehilangan apapun sebenarnya. Entah pasangan, entah apa namanya, keluarga gitu ya. Emang yang harus meninggalkan kita selama-lamanya mungkin. Atau kita kehilangan hewan peliharaan yang kita sayang banget. Atau bahkan pekerjaan yang kita lagi jalanin sekarang dan lain sebagainya. Tapi siap tidak siap harus dijalanin apapun itu gitu. Karena memang sudah pasti ada yang mengatur dan sudah ditakdirkan, sudah dituliskan gitu. Gimana tinggal kita ngejalaninnya aja ya. Sama juga ini sama yang kejadian sarang lebah di helm. Itu juga udah waktunya udah harus terjadi. Momen unik sekaligus bikin merinding teman Fox ya. Jadi saat sebuah sepeda motor yang lama terparkir justru beralih fungsi jadi sarang lebah. Seorang cowok dibuat syok usai kembali ke parkiran dan mendapati motornya dipenuhi ribuan lebah yang bergerombol. Fenomena itu terjadi karena lebah sedang berada dalam fase mencari tempat singgah sementara katanya. Motor yang diparkir dalam kondisi diam itu kayak dianggap cocok gitu buat tempat berteduh sekaligus juga menjaga suhu tubuh mereka saat cuaca dingin. Dalam video ini tampak juga lebah itu berkerumun dan juga membuat koloni besar di bagian depan motor. Tepatnya memenuhi area stang dan juga helm yang digantung gitu. Diduga karena kondisi motor yang sudah lama gak digunakan dan berada di area yang tenang gitu ya, kawanan lebah ini juga akhirnya memilih tempat ini buat dibangun rumah baru gitu ya. Jadiin kontrakan. Kontrak lebah, buset banyak banget ya lebah. Ini mau nagihnya gimana coba. Gue sih segen aja sih, bukan takut sama lebah mah segen. Dulu aku pernah disengat lebah di kuping ya, jadi gede banget. Ya Allah, tapi mudah-mudahan nih lebahnya yang jinak ya, bukan yang penyengat.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

Mr. Fox Radio Bandung Feel Good. Buat kamu yang mau ke TSM nih, ada May The Fun Be With You. Teman Fox, banyak sekali event yang diadain di sana selama bulan Mei ini. Masih ada beberapa yang berjalan ya. Ada launching Wuling Action Exhibition dan juga Has Puppies Bazaar Sale up to 80%. Ada My Beat Sing Competition dan juga Making Sushi with Sushi Tei. Nah, yang senang otomotif ada Indonesian Contest Exhibition, teman Fox ya. Berbagai event juga yang bakal seru. Yang kemarin ada beberapa masal perkembangan barang taro ya. Ada baking class, sugar, cookies, and cupcake decor. Belanja hemat dengan Alo Pay Later sini bakal ada terus yang pasti. Di TSM Bandung ada penawaran special discount up to 50%. Jadi kumpulin kupon di Spekta Shopping Fest untuk kesempatan dapetin tebus murah hadiah impian seperti iPhone 17 Air, Smart TV, dan juga tiket pesawat. Logam mulia juga berkesempatan mendapatkan berbagai macam hadiah langsung, teman Fox ya. Jadi boleh kalau kau pengen main ke TSM mumpung lagi long weekend nih. Ya kan? Mungkin yang gajian tanggal 1 sekarang udah gajian nih. Asik, asik. Informasi lengkapnya gampang, kamu tinggal follow sosial medianya aja ya. Di @Trans Studio Mall Bandung atau di nomor 022 860 12000 ya. Untuk informasi lebih lanjutnya.

0: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru sehingga.
1: Teman Fox, mungkin kamu ada yang sempat kemarin ngelamar. Bukan ngelamar lagi, maksudnya ikutan seleksi ya. SNBT yang kedokteran. Bener atau enggak ya? Katanya banyak banget kecurangan. Kecurangan. Curang. Hampir 99%. Kayak gimana nih ceritanya? Wah, ngeri juga ini.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

91 Voice of Fox Radio Bandung Feel Good. Ini pengumuman hasil SNBT 2026 sudah keluar ya, pada tanggal 25 Mei yang lalu. Dari 871.496 orang yang mendaftar, sebanyak 256.369 orang dinyatakan diterima di perguruan tinggi negeri atau PTN ya. Kemendiktisaintek ini mengungkapkan terdapat 1.751 kecurangan. Wow, banyak juga nih, 1.700 hampir 2.000 kecurangan. Kecurangan di mana nih ya yang harus dicari? Jadi dari jumlah ini, kecurangan dalam seleksi nasional berdasarkan tes ini ya, dari jumlah itu hampir 99% diantaranya dilakukan oleh pemilih program studi kedokteran. Modus kecurangan yang ditemukan pada SNBT 2026 antara lain menggunakan joki, pemilihan lokasi ujian yang dimanipulasi, dan penggunaan alat elektronik. Kecurangan SNBT memang mayoritas menyasar prodi kedokteran, teman Fox. Wah, ini bahaya sekali ya ini ya. Kita itu berharap banyak sama dokter gitu, teman Fox ya. Apalagi buat kita yang memang punya sakit tertentu. Tiba-tiba pakai joki, tiba-tiba kemampuannya memang tidak sepadan, dan ilmu yang dipunyanya juga tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Itu bahaya juga ya, salah diagnosa dan lain sebagainya. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu dari Kemendikristek ini sudah mengungkap ini semua. Mudah-mudahan tidak akan terjadi kecurangan seperti ini ya.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.

0: it's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Teman Fox, pernah dengar gak? Namanya adalah Haiji. Ya, bukan Haji, Haiji. Ini adalah gaya hidup asal Denmark yang sekarang semakin dikenal ya, dan juga dipraktikan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Haiji ini mengajarkan kamu buat menikmati momen-momen kecil dan juga menciptakan suasana yang nyaman, kemudian juga hangat dan juga penuh kebersamaan di rumah maupun di lingkungan sekitar. Di tengah kesibukan dan juga tekanan hidup sehari-hari, si Haiji ini menjadi inspirasi banyak orang ya, untuk lebih menghargai momen-momen sederhana. Soalnya nih, gaya hidup yang berasal dari budaya Skandinavia ini memamerkan atau juga menekankan pentingnya kenyamanan, kehangatan, dan juga kebersamaan, baik saat bersosialisasi maupun saat menikmati waktu sendirian. Selain itu, untuk menciptakan suasana nyaman, kamu bisa balur atau juga pakai diffuse dengan ultimate sangga-sangga minyak balur ya. Karena ultimate sangga-sangga minyak balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Ultimate sangga-sangga minyak balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Ultimate sangga-sangga minyak balur tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga ada di Fox Radio Networks. Harga per botol Ultimate sangga-sangga minyak balur per 100 mili adalah Rp230.000 ya. Untuk informasi lebih lanjut, klik aja nih di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate sangga-sangga minyak balur. Singa dan lawan.

0: kehangatan senja, bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Mas, saya katanya pajak royalti penulis itu dipangkas. Bener nggak? Udah kayak rambut. Dipangkas, bos. Sama ini katanya cowok yang nggak pernah pacaran. Ya, katanya berpeluang punya istrinya cantik. Coba ya, kita lihat. Sebenarnya yang tajir sih biasanya istrinya cantik.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Hai. Ini Morning Sarah Fox Radio Bandung Feel Good. Kalau Raisa kira-kira cocoknya pacaran sama siapa dia ya? Kalau mau nikah lagi cocoknya sama siapa? Ada pernah kebayang enggak? Kan biasanya seneng tuh ya kalau netizen tuh cocok logi. Kayaknya Raisa cocoknya sama ini dah. Sama yang lebih tua apa lebih muda? Lebih tua sih kayaknya. Kalau Raisa tuh kayaknya tipe-tipenya yang emang harus di apa namanya ya? Harus di berikan kasih sayang yang penuh gitu. Asik. Ini bukan ngomongin Raisa, tapi ngomongin soal pajak royalti penulis itu dipangkas. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama sejumlah kementerian resmi menyepakati penurunan tarif pajak penghasilan atau PPH royalti ya buat penulis dari 15% jadi 1,5%. Dan bersifat final. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk dukungan terhadap para penulis dan juga industri penerbitan dan juga kreatif di Indonesia, sekaligus upaya membuat sistem pajak royalti jadi lebih ringan dan juga sederhana. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya ini mengatakan langkah ini juga jadi respon atau aspirasi para penulis ya yang telah berjuang sejak 2017. Pemerintah ini berharap penurunan pajak ini bisa mendorong penulis dan juga kreator buat terus menghasilkan karya berkualitas sekaligus membantu pertumbuhan industri penerbitan yang lebih sehat dan juga kompetitif. Aturan ini nantinya akan diproses oleh Kemenke ya dan juga ditargetkan mulai berlaku pada pertengahan hingga akhir 2026 teman Fox. Karena memang minat baca itu sekarang sudah berkurangnya luar biasa. Kemudian orang itu sekarang lebih memilih beralih ke e-book ya, buku digital. Jadi memang industri buku royalti penulisan itu sudah tidak seseksi dulu gitu ya. Kalau sekarang memang dipotong jadinya.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good all for love. Asik. Semua untuk cinta, Cina ya. Dan ini juga ngomongin soal cinta nih. Cocok banget sama lagunya. Kenapa? Soalnya banyak yang bilang kalau cowok belum pernah pacaran atau sedikit pacaran ya, nanti pas begitu punya pacar bakal cantik. Padahal itu bukan dianggap tidak laku, tapi sebenarnya itu adalah ngumpulin cewek-cewek cantik dulu baru jadi. Sebuah penelitian yang dimuat dalam Personality and Social Psychology Bulletin justru menemukan hal sebaliknya. Banyak cewek menilai cowok yang belum pernah punya hubungan romantis sebagai sosok yang lebih loyal, tulus, minim drama, dan juga serius saat berkomitmen. Dalam penelitian ini, cowok yang sedikit atau tanpa riwayat pacaran dianggap punya kesan lebih asli, ya, tanda kutip, dan juga eksklusif dibanding mereka yang punya banyak mantan. Faktor ini nih ngebuat sebagian cewek merasa hubungan jangka panjang akan terasa lebih aman dan juga terpercaya. Apalagi di era sekarang yang banyak orang mulai lelah dengan hubungan yang dianggap terlalu rumit atau gak jelas arahnya. Jadi buat yang sampai sekarang belum pernah punya pacar, mungkin bukan karena gak laku ya, bisa juga memang belum ketemu aja yang tepat gitu. Karena di mata sebagian orang, kamu dianggap justru hidden gem. Tempat makan kali ya, hidden gem. Dan ini jadi apa ya, salah satu pilihan buat kamu menjalin hubungan yang lebih serius gitu, teman Fox ya. Tapi yang paling mudah untuk mendapatkan perempuan cantik itu adalah di mana kamu sudah memiliki segalanya. Bukan maksud apa-apa, tapi realistis aja. Kalau kamu ganteng tapi gak punya apa-apa juga percuma ya. Mendingan yang biasa-biasa aja tapi segala punya.

0: Guys, ada Fox Radio Bandung, Feel Good Lonely, Justin Bieber, teman Fox. Aku lagi ngerasa kayak gitu sekarang, meskipun rame, tapi kayak masih ngerasa sendiri, ada yang kurang apa gitu ya. Gak tahu deh. Buat teman Fox yang hari ini sudah gajian, selamat gajian. Ya, karena kan Seninnya libur tuh tanggal 1, jadi hari ini udah dipercepat gajian ya. Sudah selamat liburan, selamat menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Nyate lagi kayaknya ini mah ya, ngapain lagi coba. Thank you juga produser, thank you juga buat DJ Mul dan juga Andre Kemper Musik dan juga program director. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya bersama.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
4: Feel good. 91.7 FM.

Kamu akan segera mendengarkan Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Persembahan dari Sanga-Sanga dan Vox Radio Network. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, dan Amsterdam.

0: Kiang Rob, keris itu kelak membunuh 7 raja. Anak cucumu juga mati oleh keris itu.
1: Kakanda, daripada Dinda kehilangan Kanda dan Tumapel, lebih bisa kuterima aku mengorbankan janin di kandunganku.
2: Jangan bawa-bawa janin itu dalam persoalan ini. Aku bisa mengatasi semuanya, Dede.
0: Serbu! Kejar dia! Bunuh!
3: Ayo kita kejar!
4: En Arok, dengan keris Empu Gandrik ini, maka keris Empu Gandrik ini juga yang akan mengenyahkan muka Arok!
2: Anusapati, kemarilah tikamkan keris Empu Gandrik yang kau bawa itu padaku. Aku sudah siap menyambut kematian itu agar kutukan Empu Gandrik terbayarkan lunas.
1: Kakanda! Kakanda!
5: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah Babat Asmara ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Asmara, Ken Arok, Ken Dedes. Episode 20. Pada episode 19, Raja Tojaya memerintahkan Lembu Ampal untuk membunuh 2 keponakannya, yaitu Ranggawuni dan Kebo Campaka. Namun Lembu Ampal gagal. Karena gagal, maka Lembu Ampal dicurigai melakukan pengkhianatan, dan Raja memutuskan menangkap dan menghukum mati. Lembu Ampal pun melarikan diri bergabung dengan Ranggawuni dan Kebo Campaka untuk melawan Tohjaya. Untuk itu, Lembu Ampal melakukan taktik adu domba antara kekuatan-kekuatan lawannya, yakni orang-orang pendukung Sri Rajasa dengan orang-orang Sinelir. Mampukah mereka menumbangkan Raja Tohjaya? Silakan simak episode 20 ini, episode Pamungkas. Selamat mendengarkan.

0: Lembu Ampar, kau dari mana?
1: Gusti Padipati, Gusti Padipati, aku sudah mengawali tugasku. Aku tadi menyamar menjadi wong sinelir, lalu menyelinap ke pemandian umum wong rejasa. Aku bunuh seorang warga wong rejasa, lalu aku lari ke pemukiman wong sinelir. Kini mereka wong rejasa mengejar pemukiman wong sinelir.
0: Bagus, bagus. Semoga taktikmu berhasil membuat wong rejasa dan wong sinelir bermusuhan.
1: Sekarang giliran Gusti memanaskan situasi.
0: Baik, Lembu Ampal, silakan bersembunyi di dalam di ruang rahasia bersama Raden Ranggawuni dan Kebo Campaka. Jagalah keselamatannya.
1: Tentu akan kujaga dua raden junjunganku itu.
2: Wong Sinelir, keluarkan pembunuhnya.
3: Hei kalian wong rajasa, maksud kalian apa? Menuduh kami menyembunyikan pembunuh, ha?
2: Wargamu, wong Sinelir membunuh saudara kami.
3: Mungkin kalian benar. Ada di antara kami berbuat jahat. Tapi siapa dia? Jelaskan identitasnya, jangan bicara sembarangan.
2: Pokoknya tidak perlu penjelasan. Keluarkan si pembunuh itu, atau kami masuk menggeledah pemukiman kalian.
3: An? Kalian wong rajasa, selangkah saja kalian masuk menginjak pemukiman kami, kami akan membunuh kalian semua.
4: Hei, ada apa itu?
2: Oh Gusti, tadi kami mandi di balik pemandian umum kami. Lalu si pembunuh itu masuk ke bilik pemandian umum kami, kemudian membunuh seorang warga kami. Sungguh pengecut dia. Si pembunuh lari.
0: Oh, begitu masalahnya. Nyawa memang harus dibayar nyawa. Tapi apa kamu yakin si pembunuh itu warga Wong Sinelir?
2: Yakin dari corak kainnya. Juga dia lari kemari ke pemukiman warga Sinelir.
0: Tapi itu bukan bukti. Itu hanya dugaan.
3: Iya benar, itu hanya dugaan. Gusti Patipati, selama ini kami tidak pernah bermusuhan pada Wong Rajasa. Apalagi Ken Arok juga junjungan kami. Tapi kalau terpaksa, demi harga diri, kami siap melawan.
0: Sudah. Diam semuanya. Jangan ribut lagi. Ku minta kepada semua Wong Sinelir, kalau warga kalian ada yang mencurigakan, serahkan untuk dihukum atau dibawa ke pengadilan supaya jelas hukumannya.
5: Serigo!
2: Kami tidak percaya mereka akan memberikan si pembunuh pasti disembunyikan.
3: Hei, Wong Rajasa, kami Wong Sinelir tidak pernah pengecut. Kami bukan para pengecut. Kalau memang ada si pembunuh itu di sini, kami bersumpah demi Batara Siwa, akan kami serahkan.
0: Hai Wong Rajasa, kalian jangan khawatir. Aku akan melakukan penyelidikan.
2: Gusti Patipati, jika dalam 2 hari tidak ditemukan juga si pembunuh, kami akan membalas.
0: Sudah, serahkan dulu masalah ini padaku. Aku akan mengadakan penyelidikan. Pulanglah kalian semuanya. Bubar, bubar!

0: Sore itu, Lembu Ampal kembali melakukan penyamaran. Ia mengenakan corak dan motif kain khas Wong Rajasa. Lantas, ia pun menyelinap masuk ke pemandian umum Wong Sinelir. Di saat yang tepat, ia secepat kilat menikam seorang warga Wong Sinelir yang sedang mandi. Lalu, Lembu Ampal berlari menuju pemukiman Wong Rajasa.
1: Tolong! Tolong! Tolong, pembunuhan! Kejar dia!
2: Oh ya, itu dia! Itu dia! Itu dia pembunuhnya Wong Rajasa! Itu dia lari ke pemukiman Wong Rajasa! Kejar!
1: Kejar!
2: Kejar! Kejar! Kejar! Kejar!
0: Sejumlah warga Wong Sinelir mengejar si pembunuh yang masuk ke kebun singkong serta menghilang memasuki pemukiman Wong Rajasa. Si pembunuh atau Lembu Ampal sudah merencanakan pelariannya sehingga mudah dilihat si pengejar dan mudah pula menghilang ke dalam pemukiman Wong Rajasa. Ketika para pengejar itu akan memasuki pemukiman Wong Rajasa, puluhan warga Wong Rajasa berdatangan membawa senjata terhunus menghadang warga-warga Wong Sinelir.
3: Hei, kalian Wong Sinelir, belum kering kemarahan kami karena ada di antara kalian yang membunuh warga kami. Kini kalian kemari, mau cari apa kemari? Mau menantang kami? Mau cari mati?
4: Pembunuh itu serahkan.
3: Siapa yang kalian maksudkan? Pergi kalian.
4: Kami tidak mundur sebelum menangkap pembunuhnya.
3: Bajingan kalian. 2 hari lalu kalian membunuh seorang warga kami, Wong Rajasa. Kami masih sabar. Kini kalian Wong Sinelir menuduh kami sebagai pembunuh. Ini namanya menantang macan. Usir mereka.
4: Lawan! Ayo lawan!
3: Wong Sinelir menyerbu kita. Balas, serbu! Permukiman mereka. Hancurkan permukiman Wong Sinelir.
0: Api membumbung tinggi dari 2 pemukiman Wong Rajasa dan Wong Sinelir. Api itu terlihat sampai ke pusat pemerintahan Kerajaan Tumapel. Suasana seperti perang. Tawuran yang semula hanya melibatkan beberapa orang menjadi perang dan saling serbu serta saling bunuh. Orang tua, anak-anak, dan kaum ibu yang tak bisa cepat menghindar ikut terluka dan terbunuh. Kerusuhan yang meledak di 2 pemukiman kelompok Wong Rajasa dan Wong Sinelir itu baru mereda ketika pasukan tempur Tumapel datang melerai.
1: Hei, kami pasukan tempur Tumapel membawa perintah Raja Toh Jaya agar perang ini berhenti. Yang menolak dipandang sebagai pemberontak, maka akan dibunuh langsung. Kalian semua, warga Wong Rajasa dan warga Wong Sinelir, kenapa saling bunuh, saling serang, sampai berperang seperti ini? Kenapa?
5: Mereka Wong Rajasa yang memulai.
3: Tidak, mereka yang memulai duluan.
5: Tapi itu tidak terbukti. Kami orang-orang Sinelir tidak melakukan pembunuhan. Yang melakukan pembunuhan adalah warga Wong Rajasa.
3: Tidak, kamu yang duluan. Kamu yang duluan.
1: Diam! Kalian terus saling menyalahkan. Kenyataannya kalian sama-sama korban. Dari warga kaum Wong Rajasa ada yang mati. Juga dari Wong Sinelir juga ada yang mati. Entah berapa orang yang mati dari tawuran mengarah ke perang ini. Rumah-rumah kalian juga terbakar. Apinya membuat Tumapel seakan hancur dari tawuran ini. Kalian sudah saling membalas. Jadi adil, sama-sama korban.

0: bersamaan dengan kalian, Wong Sinelir.
1: Sudah, diam. Diminta baik-baik berdamai, kalian malah melawan. Lihat baik-baik, kami adalah pasukan tempur Tumapel, pasukan Toh Jaya. Kerusuhan yang kalian buat bisa menghancurkan nama Tumapel. Kalau kalian tidak mau berhenti, maka kami semua, baik kelompok orang-orang Rajasa maupun orang-orang Sinelir, akan kami tumpas.
0: Tunggu dulu. Kamu pimpinan pasukan jangan main ancam. Kami Wong Rajasa adalah orang-orang yang setia mendukung Ken Arok, Sri Rajasa, dari sebelum berkuasa sampai membangun kerajaan Tumapel. Jasa kami besar.
2: Hei, kamu Wong Rajasa, kamu jangan merasa paling berjasa. Kami ini, kami Wong Sinilir, sangat mendukung Ken Arok, sehingga kami tidak melakukan pembalasan atas kematian Tunggul Amedong. Kami bakti kepada Ken Arok. Ken Arok juga menghormati kami sebagai pendukungnya. Walaupun kami orang-orang Sinilir, kami juga terbukti berhasil menjalankan semua misi rahasia yang diberikan Ken Arok kepada kami.
1: Siapapun membuat onar di Tumapel harus dihukum mati. Ini perintah Paduka Raja Toh Jaya. Jangankan kalian hanya para pendukung dinasti Rajasa dan pendukung dinasti Tunggul Ametung, saudara tiri raja saja Anusapati dipunuhnya. Camkan itu. Sekali lagi, ini perintah Raja Toh Jaya. Kalau kalian kembali merusuh, saling menyerang, maka kalian semua kami tumpas. Kami serbu kalian semua sebagai musuh kerajaan Tumapel.
3: Sandiwara Radio, Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes akan segera kembali.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 91.7 FM
2: Fox Radio Bandung.
3: Selamat mendengarkan kembali Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes.
4: Rahayu ngapunten, sembah hamba kehadapan Paduka Raja Tohjaya. Mendung apakah yang menyelimuti Tumapel sehingga Paduka tampak bermuram durja?
5: Paman Rana Raja, aku sedang geram, marah. Kedua belah pihak, orang-orang Tumapel, antara para keluarga Wong Rajasa dengan warga Wong Sinelir yang saling serang, tawuran, rusuh, saling bunuh, sampai bakar-membakar rumah lawan. Kuperintahkan rakyat pasukanku mendamaikan mereka dengan ancaman jika kembali terulang, mereka semua kuserbu sebagai musuh Tumapel.

0: Paman. Benarkah tindakanku itu?
1: Hamba yakin tindakan Paduka sudah tepat. Namun sebaiknya agar wibawa Tumapel tidak runtuh, maka jika kerusuhan itu terulang, jangan ragu-ragu lagi. Serbu saja mereka. Hanguskan orang-orang yang mengaku pendukung Rajasa dan orang-orang yang mengaku pendukung Sineler.
0: Tetapi Paman, bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang setia padaku.
1: Paduka, Paduka, jangan ragu-ragu. Bukankah Paduka sudah membuktikan bagaimana Paduka bersikap tegas pada Raja Anusapati? Apakah Paduka ragu ketika membunuh Anusapati? Pastilah tidak. Demi kewibawaan Paduka sebagai terah dinasti Ken Arok, Sri Rajasa, semua harus ditumpas jika melanggar perintah Paduka. Pemerintahan tangan besi harus digunakan agar Paduka Tohjaya tetap dihormati.
0: Benar, Paman.
1: Hamba Prana Raja mohon maaf mengingatkan. Mengingatkan Paduka Tohjaya adalah kebanggaan mendiang Ken Arok, Sri Rajasa. Ini adalah saat yang tepat menunjukkan karakter tegas seorang keturunan asli Ken Arok.
0: Terima kasih, Paman Prana Raja.
1: Hamba Prana Raja, mohon maaf lagi. Izinkan hamba menyarankan kiranya Paduka Raja Tohjaya berkenan membuat surat peringatan tegas akan melakukan serangan dan menghanguskan mereka kaum pendukung Rajasa dan pendukung Sinelir jika melanggar perintah damai. Tanpa surat itu, mereka bisa saja berkila-kila. Buat surat jika melanggar, tumpas semuanya.
0: Ya, itu benar. Aku akan membuat surat perintah itu sekarang. Dembung!
2: Hamba Dembung siap menjalankan perintah Gusti.
0: Buatlah surat. Tunjukkan kepada para Wong Rajasa, juga untuk para Wong Sinelir, surat peringatan keras dariku. Isinya, jika mereka Wong Sinelir dan Wong Rajasa kembali bertikai dan merusuh, saling serang, maka aku Raja Tohjaya akan menghapus semua jasa-jasa mereka pada Tumapel. Kemudian mereka diumumkan sebagai musuh besar yang harus ditumpas oleh pasukan kerajaan Tumapel.
2: Tetapi ini cukup membahayakan persatuan Tumapel. Ini sama saja dengan memadamkan api dengan dahan kering.
0: Beraninya kau membantahku?
2: Maafkan hamba. Sembah kehadapan Paduka Raja Tohjaya. Hamba akan menulis surat itu sesuai perintah Paduka.
0: Setelah diberi stempel kerajaan Tumapel, beri surat peringatan itu kepada mereka.
1: Ampun Paduka Raja Tohjaya yang diberkati Batara Siwa. Jika Paduka berkenan, agar surat itu dibawa dengan pengawalan para prajurit tempur kerajaan Tumapel. Ini sangat penting agar mereka ketakutan.
0: Saranmu kuterima. Demung, mintalah ke pasukan kerajaan untuk mengawalmu menemui mereka, supaya kalau ada yang menolak, dapat ditumpas langsung oleh pasukan.
2: Sendiko Gusti.
3: Pemukiman Wong Rajasa tidak seperti biasanya. Kini di beberapa sisi masuk pemukiman dijaga warga setempat dengan membawa senjata lengkap. Pagi itu, ketika mereka tengah berjaga, mereka melihat iring-iringan pasukan kerajaan Tumapel datang. Dan di depan pasukan adalah Demung, salah satu pejabat penting Tumapel. Dua penjaga perkampungan segera menunduk memberi hormat.
2: Hei, kalian penjaga pemukiman Wong Rajasa?
4: Benar, Gusti Demung. Mohon ampun, ada apa kiranya Gusti Demung dikawal pasukan kerajaan Tumapel mendatangi perkampungan kami? Terasa sangat gawat, seperti ada perang.
2: Gara-gara ulah kalian membuat Tumapel terasa gawat begini.
4: Maksud Gusti Demung?
2: Kalian meledakkan tawuran, saling serang sesama warga utama Tumapel. Seharusnya kalian sebagai warga terhormat di Tumapel memberikan contoh bagaimana hidup rukun walau pada masa lalu pernah mengalami permusuhan. Tetapi kenyataannya, kalian Wong Rajasa dengan Wong Sinelir saling serang, bunuh-membunuh. Raja Tohjaya marah besar. Hari ini aku datang untuk membawakan surat dari Raja Tohjaya. Surat peringatan keras. Ini, serahkan surat ini ke pimpinan kalian.
4: Surat apa ini? Maaf, saya buta huruf.
2: Badan saja besar, mata buta huruf. Ini surat dari Paduka Raja Tohjaya. Surat peringatan keras. Ancamannya, kalau melanggar, kalian semua bisa ditumpas pasukan kerajaan Tumapel. Sekarang pun, kalau kalian bikin onar lagi, kami gempur langsung. Makanya aku datang dikawal pasukan siap tempur.
3: Setelah memberikan surat itu, Demung bersama pasukannya melanjutkan perjalanannya ke pemukiman Wong Sinelir. Di depan perkampungan Wong Sinelir, mereka disambut oleh dua penjaga.
5: Hormat kami kepada Gusti Demung dan semua pasukan kerajaan Tumapel.
2: Kaukah penjaga pemukiman Wong Sinelir?
5: Benar, Gusti. Sebelumnya, perkampungan kami tidak ada penjaganya. Tetapi sekarang, terpaksa kami melakukan penjagaan ketat agar tidak ada lagi terjadi korban.
2: Untuk itulah aku kemari. Kalian semua warga Wong Sinelir dan Wong Rajasa telah berseteru, saling bunuh, bahkan bakar-membakar rumah. Ini membuat Paduka Raja Tohjaya marah. Aku bawa surat Paduka Raja Tohjaya. Sampaikan kepada pimpinan kalian.
5: Sendiko.
3: Setelah memberi surat itu, Demung dan pasukan pengawalnya kembali ke Keraton Tumapel. Kepergian Demung menimbulkan keresahan, baik di pihak Wong Rajasa maupun pihak Wong Sinelir. Dua pimpinan warga yang berseteru itu pun bertemu secara rahasia.
6: Tetua Wong Rajasa, kita mengadakan pertemuan rahasia ini berdua saja, sesama tetua, agar masalah ini tidak menjadi bencana bagi warga kita masing-masing.
7: Benar sekali, Tetua Wong Sinelir. Aku tidak menduga peristiwa ini akan menimpa warga yang kita pimpin. Aku takut ancaman dari Raja Tohjaya menjadi kenyataan.
6: Menurutku, kita Wong Sinelir dan Wong Rajasa sudah saatnya bersatu melawan Raja Tohjaya.
7: Melawan? Memberontak maksudmu?
6: Kita bukan warga biasa. Kita adalah pasukan khusus yang berguna dan berjasa pada masa Prabu Ken Arok. Tetapi ancaman Raja Tohjaya bukan main-main. Daripada hancur, lebih baik melawan.
7: Tapi kita harus punya pemimpin yang bisa diterima oleh pihakmu, Wong Sinelir, dan pihakku, Wong Rajasa.
5: siapa yang cocok jadi pemimpin pemberontakan kita?
7: Kurasa anak-anaknya Ken Arok yang lahir dari Ken Dedes. Sebab musuh kita, Raja Tohjaya, adalah anak Ken Arok dari Ken Umang.
5: Anak Tunggul Ametung yang lahir dari Ken Dedes adalah Anusapati. Lalu, anak Anusapati adalah Rangga Wuni. Dialah yang cocok jadi pemimpin kita.
7: Anak Ken Arok yang lahir dari Ken Dedes bernama Mahisa Wongotelang. Tapi kurasa dia tidak tertarik mengurus pemerintahan. Sedangkan anak Mahisa Wongotelang bernama Mahisa Cempaka atau Kebo Cempaka, kulihat cocok juga memimpin kita.
5: Bukankah Rangga Wuni dan Kebo Cempaka selalu bersama-sama, juga sama-sama berwibawa? Nah, supaya adil dan bisa diterima oleh warga kita, bagaimana kalau kita memilih dua pemimpin saja untuk memberontak? Satu dari keturunan Tunggul Ametung yang lahir dari kandungan Ken Dedes, dan satunya lagi dari keturunan Ken Arok yang juga lahir dari Ken Dedes.
7: Tepat sekali. Pemimpin kita adalah Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka atau Kebo Cempaka. Duh, Betara Siwa Buddha, semoga ke depan mereka berdua, Rangga Wuni dan Kebo Cempaka, memimpin kerajaan Tumapel.
5: Ya, aku setuju. Lagi pula, mereka selalu baik kepada kita, sering bertandang kepada kita, dan mendiskusikan masalah-masalah Nusantara.
7: Tapi, di mana mereka? Rangga Wuni dan Kebo Cempaka tiba-tiba lenyap. Apakah mereka bersembunyi karena terancam Raja Tohjaya? Kita cari bersama. Mungkin Gusti Patipati mengetahuinya. Sebab Gusti Patipati sangat bersimpati pada dua raden itu.
5: Benar. Kita bersama mencari Gusti Patipati. Semoga diberkati Betara Siwa Buddha.
7: Tetua! Tetua! Ada yang mengintip pertemuan kita.
5: Ya, itu. Oh, itu dia. Dia lari.
7: Kejar. Harus dibunuh orang itu. Kalau tidak, binasa kita. Kejar ke timur. Aku ke selatan. Itu dia. Itu dia.
5: Ya, ya. Aku melihatnya.
7: Hei, hei. Berhenti kamu.
3: Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes akan segera kembali.
8: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
9: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
11: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
12: Fox Radio Bandung.
3: Selamat mendengarkan kembali Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Si pengintip lari masuk hutan. Namun karena dikejar dari dua arah, akhirnya si pengintip kena terkam tetua rajasa dan tertangkap. Ketika mencoba melawan, pengejar lainnya, tetua Sinelir, datang menendang wajahnya. Tendangan yang kuat membuat mulut lembu ampal berdarah.
13: Siapa kau? Kenapa mengintip kami?
5: Rasanya kita mengenalnya. Oh, kau rupanya.
13: Kau.
5: Oh, kau lembu ampal bukan?
13: Tendanganmu cukup keras. Tuan Sinelir, bisa rompol semua gigiku.
7: Bukankah kau orang kepercayaannya Raja Tohjaya? Kenapa kau mengintip pembicaraan kami?
5: Tidak perlu jawaban. Sudah jelas. Lembu ampal, musuh kita. Biar ku bunuh dia.
13: Tunggu dulu. Kalian salah. Aku dulu memang kepercayaan Raja Todaya, tapi sekarang tidak. Aku justru sedang diburu oleh pasukan Todaya untuk dibunuh.
7: Kau manusia licik. Kau ingin membodohi kami. Aku tidak percaya kepadamu.
13: Lepaskan aku. Aku akan mengajakmu mencari dua raden yang kalian akan jadikan pemimpin pemberontakan kalian.
7: Oh, keparat kau. Benar-benar tahu rencana kami memberontak.
13: Sudah, lepaskan aku. Sekarang kita menemui dua raden, Ranggawuni dan Kebo Jempaka.
7: Hei, lembu apal, kau pasti kami bunuh kalau membohongi kami.
5: Lembu ampal, cepat antar kami menemui dua raden, Ranggawuni dan Kebo Jempaka.
14: Tetua Sinelir dan Tetua Rajasa, aku Patipati akan melindungi kalian. Tetapi semuanya tergantung dua raden junjunganku, Ranggawuni dan Kebo Jempaka. Ingatlah, jika kalian mengkhianati Ranggawuni dan Kebo Jempaka, maka aku sebagai penjabat penting di Tumapel pasti akan menumpas kalian.
7: Bukankah kami sudah bersumpah cor, sumpah yang sangat bertuah jika kami melanggarnya?
5: Terkutuklah aku dan semua keturunanku jika melanggar sumpah. Kami memang memerlukan tokoh yang memimpin kami untuk memberontak pada Raja Tohjaya. Paduka Ranggawuni, tolong, pimpinlah kami.
13: Tetua Wong Sinelir, aku, Ranggawuni, memang patut prihatin dengan kondisi kalian yang terancam oleh Raja Tohjaya. Tapi untuk memimpin pemberontakan itu, kenapa aku kalian pilih?
5: Raden Ranggawuni, bagi kami, Wong Sinelir hanya raden yang dihormati karena raden adalah keturunan Tunggul Ametung.
13: Paman Tetua Wong Rajasa, bagaimana?
7: Hamba Tetua Wong Rajasa adalah pendukung Ken Arok sejak zaman perjuangan sebelum menjadi raja.
12: sampai menjadi Raja Tumapel. Kami adalah pasukan kepercayaannya. Kini kami terancam. Karena itu kami tetua Wong Rejasa memohon kepada Kebo Cempaka sebagai keturunan Ken Arok untuk memimpin kami.
15: Aku Kebo Cempaka dan Ranggawuni. Kalian minta bersama-sama memimpin pemberontakan kalian. Kami tidak mau memimpin langsung pemberontakan kalian. Sebab Toh Jaya, biarpun berniat jahat membunuh kami, tetapi Toh Jaya juga saudara kami, saudara tiri lain ibu.
12: Amba, Tetua Wong Rejasa, meminta pimpinlah kami. Raden berdua tidak perlu langsung turun memimpin dan melakukan aksi ini. Cukup merestui kami sehingga kami nanti bisa berhasil menumbangkan Toh Jaya. Kami merasa aman dan Tumapel bisa memiliki raja baru yang lebih baik dan menghormati hak-hak kami sebagai kaum Wong Rejasa dan Wong Sinilir.
5: Benar, itulah alasan kami supaya nanti setelah memberontak, kami aman, tidak diganggu oleh penguasa yang baru. Lagi pula, kalau Toh Jaya dibiarkan terus berkuasa, Raden berdua tidak akan aman, akan terus-menerus bersembunyi seperti ini. Sampai kapan Raden berdua bisa bersembunyi? Hidup tidak enak jika setiap hari bersembunyi. Padahal, Raden berdua berhak hidup layak sebagai keturunan Ken Arok.
16: Baiklah, kalau itu keinginan kalian, kami berdua akan memimpin kalian. Namun kami tidak mau turun langsung dalam aksi ini. Kami merestui perjuangan kalian.
15: Berapa pasukanmu yang dikerahkan untuk melawan pasukan Tumapel yang besar dan kuat?
5: Raden Kebo Cempaka, jika dilihat dari jumlah pasukan kami pasti kalah. Karena itu, kami akan langsung menyusup ke dalam sarang musuh untuk menyerang Toh Jaya sebelum ia sempat memberi komando pada pasukannya.
12: Ya, benar. Kami akan langsung menyerang ke sarang musuh.
16: Itu taktik yang bagus. Lakukanlah.
12: Sendiko.
3: Pemberontakan itu pun dimulai. Dua kelompok, kaum Wong Rajasa dan kaum Wong Sinilir, mulai menyusup ke dalam keraton. Sebagai bekas pasukan khusus Raja Ken Arok, hal itu tidak sulit dilakukan. Dalam sekejap, sebelum matahari menerangi bumi, mereka sudah melumpuhkan para penjaga keraton, lalu bergerak cepat memasuki ruang utama peristirahatan Raja Toh Jaya. Namun, belum sempat memasuki kamar yang disasar, Raja Toh Jaya sudah bangun memergoki mereka.
17: Hei, siapa kalian? Beraninya masuk kemari? Pengawal!
5: Tak ada gunanya. Paduka berteriak memanggil mereka. Semua pengawal istana sudah menunggu Paduka di neraka.
12: Beraninya Paduka mengancam kami. Kini terimalah akibatnya. Mati kau, raja yang tak tahu balas budi.
17: Ya!
3: Tetua Wong Rajasa langsung menyerang Toh Jaya. Serangan mematikan itu dapat dihindarkan oleh Toh Jaya. Lalu, Toh Jaya lari dan memukul gong tanda bahaya. Suara gong itu bergema keras kemana-mana, memberi tanda kepada para prajurit Tumapel untuk menyelamatkannya.
5: Keparat!
12: Dia harus dibunuh sebelum prajurit bantuan datang.
3: Toh Jaya melakukan perlawanan. Ia menghadapi dua lawan tangguh sekaligus. Dua jagoan tua, namun masih gesit dan mematikan. Maka dalam beberapa serangan, Toh Jaya tertikam lambungnya.
18: Selamatkan Paduka,
19: tolong.
3: Beruntunglah, di saat yang kritis itu, sejumlah prajurit datang membantu Toh Jaya yang terluka lambungnya. Toh Jaya digotong pergi, memasuki lorong rahasia. sedangkan prajurit lainnya melawan Tetua Wong Rajasa dan Tetua Wong Sinelir. Ketika para prajurit yang menggotong Tojaya berhasil keluar dari istana, mereka tidak bisa lega karena pasukan Tetua Wong Sinelir dan Wong Rajasa sudah menghadangnya. Para prajurit yang kalah jumlahnya mencoba melawan serangan itu. Mereka berusaha menyelamatkan rajanya. Jumlah prajurit penyelamat raja yang jumlahnya sedikit akhirnya terbagi. Ada yang melawan pasukan Wong Rajasa, ada yang melarikan raja agar selamat. Namun pelarian itu tidak mudah karena ada sungai menghadang. Pertarungan maut tak terhindarkan. Tojaya yang sedang sekarat pun tak mau mati konyol. Sebagai ksatria, ia bangkit meladeni serangan pasukan lawan. Satu dua lawannya berhasil ditekam mati. Namun, karena terluka, Tojaya lemah dan terjungkal ditembus keris lawannya. Disusul terjangan tombak, Tojaya, Raja Ketiga Tumapel, akhirnya tewas dikeroyok lawan-lawannya. Menurut kitab para raton, setelah Raja Tojaya meninggal, para pejabat yang dipimpin oleh Apanji Patipati mendudukan Ranggawuni dan Kebo Campaka menggantikan Tojaya. Ranggawuni atau Nararya Sminingrat alias Wisnuwardana dan Kebo Campaka atau Mahisa Campaka atau Nararya Waninghyun memerintah bersama. Konon dua raja itu diibaratkan sebagai dua naga dalam satu liang. Tumapel pun kembali bersatu dan aman.
1: Kendedes, di alam abadi ini, kita akan terus bergandengan tangan menjadi sepasang batara-batari. Terasa membahagiakan.
18: Singgih Kakanda.
1: Mari lanjutkan perjalanan pulang ke asal. Cukuplah kita melihat perjalanan anak-anak yang Dinda lahirkan sampai Ranggawuni dan Kebo Cempaka dinobatkan sebagai raja kembar di kerajaan Tumapel atau Singasari. Kedua penguasa itu semuanya lahir darimu. Benih darah leluhur mereka berasal dari benih Kama Tunggul Ametung, juga berasal dari benih Kamaku Ken Arok Sri Rajasa. Ranggawuni yang kini menjadi Raja Tumapel adalah anak Anusapati yang berasal dari benih Kama Tunggul Ametung. Sedangkan Raja Kebo Cempaka adalah anak dari Mahesa Wongateleng berasal dari benih Kamaku Ken Arok.
18: Semoga anak-anak yang lahir dariku dan seketurunan mereka bisa tetap terjalin rasa persaudaraan dan memimpin dengan damai.
1: Astungkara, semoga harapanmu diberkati Batara Siwa dan Buddha. Aku masih ingat dulu Dang Hyang Loh Kawe membuka tabirmu bahwa dirimu Kendedes adalah perempuan Nariswari yang jika diperistri oleh siapapun akan menjadikan dirinya raja, serta anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan Nariswari akan menjadi raja atau penguasa. Engkau Kendedes diberkati sebagai sang Nariswari itu.
18: Kanda, perempuan yang diberkati sebagai sang Nariswari ataupun bukan Nariswari, saya doakan semoga semua perempuan, semua ibu berbahagia melihat anak-anak dan semua keturunannya.
1: Sungguh mulia doamu, Kendedes. Semoga diberkati Batara Siwa Buddha.
18: Kakanda, Batara Siwa telah memberkatimu kemampuan melihat kejadian masa lalu dan masa depan. Bisakah Kakanda menggambarkan bagaimanakah kedepannya perjalanan anak-anakku dan keturunannya?
1: Kendedes, Batara Siwa yang pemurah,
20: memang memberiku kekuatan bisa melihat perjalanan anak-anak kita ke depannya. Baiklah, akan kuungkapkan penglihatan. Dalam perjalanan waktu setelah ini, Ranggawuni akan digantikan oleh anaknya yang bernama Kertanegara. Dia menjadi raja terkenal dari terah perkawinanmu dengan Tunggul Ametung. Sedangkan anak-anak dari perkawinanmu, Kendedes, denganku, Ken Arok, yaitu cucuku bernama Kebo Cempaka, memiliki anak bernama Raden Wijaya, akan kawin dengan dua putri Kertanegara. Selanjutnya, Tumapel runtuh karena adanya pemberontakan Jayakatung. Sesudah itu, keturunanku Raden Wijaya bangkit dan berhasil mendirikan Kerajaan Majapahit, kerajaan yang besar yang menguasai Nusantara.
18: Terima kasih atas apa yang Kakanda ungkapkan. Sekali lagi, semoga semuanya berbahagia. Semua bisa menjalankan kewajibannya sesuai dharma masing-masing.
20: Benar, Kendedes. Oh, itu. Itu istri mudaku, Ken Umang.
21: Kakanda,
18: kemarilah Ken Umang. Dalam kehidupan di Tumapel, kita bersama-sama. Maka sekarang, dalam perjalanan menuju asal, kita akan bersama-sama juga.
21: Terima kasih, Kendedes. Terima kasih kau tetap menerimaku untuk bersama-sama berjalan ke alam asal.
20: Ken Umang, Kendedes, kita bersama akan bergandengan tangan. Semoga tak terpisahkan sampai tuntas mempertanggungjawabkan setiap karma masing-masing di hadapan Maha Hakim kehidupan di alam asal.
22: Demikianlah kisah asmara Ken Arok Kendedes bagian kedua, Kutukan Empu Gandri. Nantikan sandiwara radio berikutnya. Naskah diimajinasikan, ditulis dan disutradarai oleh Putu Satria Kusuma. Para pemain dan kreator: Toh Jaya, Gung Jack, Ken Arok, Andi Arfansyah William, Ken Uma, Putu Suwartini, Ken Dedes, Agung Ocha, Rangga Wuni, Hendra Utai, Kebo Cempaka, Ida Bagus Kartika, Toh Jaya, Gung Jack, Rana Raja, Andi William, Lembu Ampal, Muda Wijaya, Pati-Pati, Agus Semara Putra, Wong Tetua Rejasa, Agus Widi, Wong Tetua Sinelir, Rudita, Demu, Agus Surya Kusuma, Pasukan Toh Jaya, Hendra Utai, Orang Sinelir, Satria, Orang Rajasa, Surya Aji, Penata Musik, Bambang Pranoto, Penata Rekaman dan Montase, Arta, Narator, Agung Yuda Putra, Produksi, Vox Radio Bali, didukung oleh Hutus-Hutus Aksara Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan. Terima kasih kamu sudah mendengarkan sandiwara radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Persembahan dari Sanga-Sanga dan Vox Radio Network. Nantikan episode berikutnya.
23: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
24: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
23: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
24: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
25: www.sangasangaofficial.co.id
26: 91,7 FM
27: Fox Radio Bandung.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Malam hari ini sudah ada hari lagi teman Fox ya, di akhir bulan. Akhir bulan untuk minggu ini maksudnya ya. Fox Night Show sampai dengan jam 10 malam. Kita bareng-bareng buat ngobrol-ngobrol sambil pilih playlist kesukaannya kamu juga. Sambil menikmati weekend yang hangat ya, hangat sekarang.
0: Gerah. Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu. Fox Radio.

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat sing. Ada lawan, selamat malam teman Fox. Apa kabar malam hari ini? Hari ini apa kabar maksudnya? Semoga pada happy semuanya ya, di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 ya, dimana akhir bulan dan long weekend. Untuk yang long weekend, yang enggak mah ya enggak ya. Kerja juga hari ini. Hari kejepit nasional ya hari ini teh. Setelah mungkin kemarin di hari Rabu, Kamis, teman Fox itu di rumah aja, bakar-bakaran lah, masak-masak, kumpul keluarga, jalan-jalan, semuanya lah dilakuin ya. Atau mungkin bahkan cuman rebahan aja gitu. Akhirnya Jumat harus masuk lagi. Dan gak dikasih harpitnas gitu. Jadi gitu berat. Jalani saja guys ya, kalau udah kayak gitu. Selamat malam juga untuk teman Fox mungkin yang masih berkendara di malam hari ini, lagi pada beredar. Nah, itu dia ya. Selamat malam, hati-hati di jalan juga. Untuk kamu yang mungkin juga lagi ngerasa kurang enak badan, semoga lekas sembuh ya. Yang lagi makan, selamat makan malam hari ini. Malam hari ini pengen ngajakin juga untuk kamu dan aku ya, teman Fox, ngobrol yuk atuh. Ngobrol apa ya? Apa weh yang seru? Misalnya kamu pengen cerita sesuatu juga boleh ya, kasih tahu aja. Pesan-pesan, kirim-kirim salam juga boleh ya, atau mungkin cuman sekedar pengen pilih lagu juga boleh. WhatsAppin aja di 081224774917 atau lewat Instagram @foxradio atau lewat live chat di Fox Mobile Application juga boleh atuh ya. Pokoknya mah malam hari ini bebaskan aja. Dalam artian adalah bebaskan diri kamu untuk tetap happy. Itu mah atuh ya harus. Meskipun kalau lihat dompet berteriak ya tanggal segini. Cuman jangan jadi patokan bahwa itu tidak bikin kamu happy ya. Banyak lah yang bisa lakuin happy. Sesimpel adalah ngopi dan ngehuleng ya.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Gibah hari di Fox Night Show malam hari ini. Dan masih bareng sama kamu juga ya. Selamat malam loh untuk kamu yang baru aja dengerin. Dan juga lagi ngebayangin, kayaknya enaknya makan ini, kayaknya enaknya makan ini. Kata aku mah mending langsung sikat. Jam segini tuh kalau Iki Bahari pasti sedikit membayangkan, sedikit ya, karena sedang mencoba mengurangi mie instan dengan telur dan cengek, ditambah dengan kepingan-kepingan bakso. Wah, best itu teman Fox ya. Jam segini loh, apalagi kalau misalnya kasih cuaca yang cukup lumayan haradang kayak gini, dikasih pedas-pedas sedikit lah, tipis-tipis pedasnya gitu. Miss Dasum teh gini, aduh. Saat makan ya buat yang lagi pada makan. Dan maafin Dinma kalau tiba-tiba kamu jadi tergoda juga. Iya, kayaknya enak gitu. Ya gak apa-apa sih kalau mau makan ya. Tapi untuk kamu mungkin yang lagi intermittent fasting, yang lagi nutup jendela makan di jam segini, karena jendela makannya mungkin dari jam 12 sampai dengan jam 6 sore gitu ya. Entah kenapa mungkin beberapa waktu kebelakang juga Iki Bahari sedang mencoba berusaha untuk melakukan hal tersebut juga gitu, dalam artian ngejaga makan gitu. Dan works tau, asli turun kiloan. Tapi harus dibarengin sama olahraga juga sih. Kalau cuma intermittent fasting juga sebenarnya ya mungkin gak masalah kali ya. Tapi angka lebih baiknya kalau misalnya kita juga bisa membarengi dengan kegiatan berolahraga atau bergerak gitu ya, minimal jalan kaki lah. Atau mungkin ya sekedar beres-beres di rumah. Kalau cuma kayak intermittent doang terus kamunya rebahan, jadi lapar gitu tuh. Karena mungkin kebiasaan lama yang dilakukan gitu ya. Kalau rebahan lapar, bawaannya pengennya nyemil gitu. Itu yang bikin kalorinya bertambah gitu. Ya, semangat loh untuk kamu yang mungkin sedang berusaha juga atau memperbaiki pola makan, memperbaiki juga bentuk badan gitu ya. Supaya lebih apa ya? Mungkin lebih yang diinginkan aja sih kalau ngomongin fit atau enggak, itu kan balik lagi masing-masing ya. Cuman kalau yang Iki Bahari rasain sih, ketika udah turun berat badan meskipun baru perlahan gitu ya, itu teh ngerasa lebih reenteng aja. Meskipun enggak terlalu signifikan juga sih sebenarnya, karena baru kan. Gitu. Kalau misalnya dulu kan lagi zaman dulu berapa tahun ke belakang gitu, ada sempat rame tren sama diet mayo. Diet apa lagi guys? Banyak lah ya. Kayak gitu-gitu. Kalau sekarang lebih ke intermittent fasting, gimana kita mengatur jam makan gitu ya. Ada yang memang mulainya dari 12 malam sampai dengan 12 siang, 12 siang udah bisa makan sampai 12 malam, ada jendela waktunya 12 jam gitu. Ada yang memang udah cukup lumayan ekstrim, ada juga. Itu mah kan udah terlatih ya. Dan yang lebih baiknya juga kalau misalnya kita bisa konsultasi gitu ya sama orang yang lebih faham di bidang kesehatan gitu ya, teman Fox, supaya gak salah juga. Karena kan kebutuhan serat, kebutuhan mineral atau airnya juga harus tercukupi. Terus kebutuhan proteinnya juga, karbohidratnya juga, bahkan gulanya juga gitu. Jangan sampai gak makan gula banget sih kalau menurut aku. Karena ya bisa kurang gula kan lemes ya, ya gak sih? Tapi gak tahu sih, tiap orang metabolisme tubuhnya beda ya. Dan gula juga gak harus selalu atau melulu didapatkan dari beneran gula pasir atau gula apa, enggak. Tapi dari buah-buahan juga ada gulanya juga, teman Fox. Kompleks dari buah-buahan tuh ada gulanya, ada vitaminnya, ada seratnya juga biasanya, ada airnya juga. Kayak jeruk dan lain-lain sebagainya gitu ya, buah-buah yang mengandung air. Dan memang kebanyakan buah-buah kayaknya mengandung air ya. Jadi tetap terhidrasi gitu ya. Pokoknya semangat lah untuk teman Fox yang sedang berjuang memperbaiki pola hidupnya ya. Orang yang begadang gitu ya, udah olahraga, makannya teratur jaga. Gak sembarangan dimakan juga. Tapi sometimes mungkin ada waktu dimana ngerasa cheating day, cina. Ya gak apa sih, itu kan self reward mungkin ya, meren gitu. Tapi kalau misalnya self rewardnya atau cheating daynya tiap hari, itu bukan cheating day, kamu bolong weh terus itu mah.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Yes, ada Iqbal Bahari masih nemenin kamu juga teman Fox malam hari ini di Fox Night Show sampai dengan jam 10 malam. Masih boleh untuk yang pengen ikutan join WhatsApp buat kirim-kirim pesan, buat salam-salam, buat pilih lagu ya atau playlist kesukaannya kamu. Kirimin aja sambil rebahan. Jangan lupa juga sambil sedia yang namanya minyak balur sangga-sangga biar badan kamu enggak pegel-pegel teman Fox.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Semoga pada feel good malam hari ini teman Fox ya. Pastinya amin ya. Pokoknya mah berdoa tuh harus yang bagus-bagus gitu, supaya doanya juga bisa apa tuh namanya dikembalikan dengan hal yang baik juga gitu ya. Meskipun almost is never enough ya, kadang tidak pernah cukup sama sesuatu, tidak pernah merasa bersyukur gitu, tapi ya syukurin aja lah ya. Maksudnya bukan disyukurin lo, syukurin bukan ya, disyukuri gitu dengan apa yang udah didapetin ya, apapun itu, dari hal terkecil sampai dengan hal terbesar. Jadi kalau menurut aku ya, ini mah bukannya sok bijak gitu. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur gitu, karena kalau kita kayaknya sulit untuk menyadari banyak hal gitu, dari hal terkecil sampai hal terbesar gitu. Yang kita ingat tuh selalu hal yang terbesar dan yang kita inginkan, padahal ada suatu hal yang tidak kita inginkan tapi kita butuhkan, tapi kita tuh gak sadar gitu sama hal tersebut. Contoh ya, ini mah contoh. Bernafas gitu kan sebenarnya, meskipun pasti ingin ya bernapas, kalau nggak bernapas kan amsyong gitu. Butuh tapi kan, tapi kadang kita tuh suka ignore sama apa namanya, dikasih waktu yang baik dengan nafas yang baik gitu. Iya gak sih? Ada cerita. tiba-tiba malam ini agak ini. Nggak, ini mah hanya share aja gitu. Makanya kalau mungkin hari ini kamu sedang berjuang untuk menggapai sesuatu gitu, atau mungkin sedang approach sesuatu atau someone gitu ya, mencoba untuk lebih dekat tapi akhirnya tidak sesuai ekspektasi, ya udah sih menurut aku makan ada jalan lain sih. Karena menurut Ki Bahari ya teman Fox, kalau misalnya kita berusaha untuk satu hal A misalnya, terus kita teh nggak dapat A, mungkin itu adalah tanda untuk kita ya, kita agar kita dihindarkan dari hal buruk di hal A itu gitu. Ngerti gak sih? Terlalu berberit ya, maaf ya. Ya begitulah pokoknya, cara memaknai kan setiap orang beda-beda ya. Jadi yang penting mah menikmati banyak hal yang baik dan bersyukur gitu. Ya selamat malam buat yang udah ikutan join di WhatsAppnya Fox Radio malam hari ini. Selamat malam buat Kang Johan di Tasik. Malam kayak gini Tasik hadir, mantap. Selalu mantap nih ya Kang Johan dari Tasik. Hujan gak di sana Kang Johan, atau panas juga sama kayak di Bandung? Di sini agak ini ya, apa namanya, haredang gitu. Yang Iki Bahari rasain sih seenggaknya gitu tadi pulang Jumatan teh. Wah ini haredang kieu gitu. Jadi bawaannya teh lapar gitu ya. Kalau lapar mah kayaknya itu mah tabiat ya, bukan karena cuaca. Nggak, beneran, siang-siang kan biasanya abis pulang Jumatan tuh lapar gitu, makan dulu, abis itu kok panas gitu, minum yang segar, terus abis itu tuh agak-agak kena stun gitu kepala teh, ngantuk tidur gitu ya, bangun-bangun teh jam 3 tadi. Ada, pokoknya aja lah ya. Dan apapun yang lagi kamu nikmatin juga malam hari ini, mungkin lagi pada ngopi, selat ngopi ya. Enak nih kayaknya, Americano gak sih? Japanese, apa sih namanya itu, yang kopi hitam lah pokoknya. Kopi itu pakai buah-buahan gitu, kayak pakai blackberry. Terus dikasih lemon kalau enggak. Kasih sedikit ini nih, madu. Kalau lagi bare tuh bisa biasanya dibikin di rumah kopi hitam, ya kopi hitam gitu yang enggak ada ampasnya ya. Terus dikasih madu sedikit biar agak manis. Habis itu ditambahin sama lemon, itu enak banget asli. Kadang pakai apel. Pakai apel rasanya unik asli. Apelnya tapi apel ini, apel kering gitu loh. Ada kok di online itu. Atau enggak mungkin pakai jeruk kayak Sunkist juga yang udah kering juga, sama itu enak banget dimasukin ke kopi hitam ya. Kopi tubruk, tubruk beda lagi ya. Aduh enggak mahir ya aku mengkategorikan kopi. Buat para pecinta kopi maaf ya. Buat teman Fox juga mungkin yang barista. Namanya suka ketuker-tuker gitu, karena yang aku pesan biasanya itu apa sih, long black. Nah itu di long black, wih enak banget tuh siang-siang long black ya, tapi dingin gitu. Terus katanya ya, kalau long black atau kopi hitam yang disajiinnya tuh dengan cara yang berbeda, namanya juga beda. Bener gak sih? Coba kasih tahu sama aku, bener gak? Apa aku cuma dikasih tahu apa namanya, informasi palsu ya sama temen aku. Ya intinya mah enjoy lah ngopi ya, ngopi dan ngahuleng kataku juga, itu teh combo yang nikmat tahu asli.

0: Ari dirinya kunaon, Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, euy.
1: Ah, tong lier-lier, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngelaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si porokokok.
0: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Fox Radio Bandung.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Jadwal minum air putih. Nah, kan harus punya jadwalnya juga. Sebenarnya sih alangkah lebih baiknya teratur gitu teman Fox ya. Ini penting banget untuk diketahui karena supaya tubuh tetap terhidrasi ya, dan juga segar dan sehat sepanjang hari. Dengan membagi waktu minum secara teratur, kebutuhan cairan bisa terpenuhi tanpa membebani kerja ginjal teman Fox, atau menimbulkan rasa gak nyaman di perut seperti kembung gitu ya. Nah, kebutuhan air putih ini setiap orang juga bisa beda-beda, tergantung pada usia, tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, sampai faktor cuaca. Meskipun demikian nih, mengatur jadwal minum air putih yang baik itu juga tetap penting ya, buat ngebantu organ tubuh bekerja lebih efisien dan juga menurunkan resiko infeksi saluran kemih dan batu ginjal. Selain itu, untuk mendapatkan khasiat kesehatan lainnya, wajib banget nih kamu untuk sedia selalu dan balur badannya kamu dengan sanga-sanga minyak balur klasik. Karena sanga-sanga minyak balur klasik ini punya kandungan tumbuhan herbal alami tanpa efek samping, diolah sampai dengan mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, sampai dengan penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga minyak balur klasik cukup dibalur aja tanpa diminum, bisa digunakan juga oleh balita sampai dengan manula, dan bisa digunakan sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan kita setiap hari. Sanga-sanga minyak balur klasik tersedia di Sangasian, di Apotek Kimia Farma, di Century K24, dan tentunya di Fox Radio Network. Harga per botolnya untuk sanga-sanga minyak balur klasik per 100 ml itu adalah Rp170.000. Dan untuk informasi lebih lanjut, teman Fox langsung aja akses website-nya Fox Radio di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
2: Without the darkness, we would not see the stars and listen to Fox Night Show.
3: Fox Radio.

teman-teman Fox, buat kamu nih yang lagi nyari kegiatan-kegiatan atau event-event seru ya, wah ini mah wajib banget untuk selalu datang ke Trans Studio Mall Bandung, karena tiap bulannya tuh ada selalu ada event ya. Sama halnya seperti di bulan Mei ini juga ada event May the Fun Be With You. Terus buat yang suka sama otomotif juga ada event launching Wuling Action Exhibition. Terus juga bisa ada juga event yang buat kamu nih yang nyari promo brand fashion, juga ada event Has Papis Bajar Sell Up to 80%. Dan kamu juga bisa ikutan karaokean di May Beat Singing Competition Making Sushi with Sushi Tei. Selain itu juga untuk yang suka modifikasi juga ada event di TSM Bandung nih. Ada Indonesia Contest Exhibition juga. Ya, dan selain itu ada berbagai event menarik lainnya yang bisa kamu nikmatin di sana ya. Untuk memeriahkan suasana di Trans Studio Mall Bandung ada brewek massal Pokemon bareng Taro dan juga baking class sugar cookies and cupcake decor ya. Belanja hemat dengan Alo Pay Later juga di TSM Bandung ada penawaran spesial diskon up to 50%. Kumpulin kupon di Spekta Shopping Fest untuk kesempatan dapetin tebus murah hadiah impian seperti iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan berkesempatan juga untuk mendapatkan berbagai macam hadiah langsung. Untuk informasi lebih lanjut, teman Fox bisa hubungin Putri di nomor WhatsApp 0838-2269-8530 atau di 0228-60-12-000. Follow juga Instagram dan juga X-nya Trans Studio Mall Bandung di @transstudiomallbandung. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Masih ada Eki Bahari teman Fox. Satu jam terakhir di Fox Night Show malam hari ini ya. Jadi masih boleh, ayo tuh langsung aja ya, kirimin WhatsApp-nya kamu. Kirim pesan-pesan juga ya, atau mungkin pengen kirim-kirim apa kayak gitu. Kirim surat amplop. Ah, amplop mah harus ada isinya tuh ya. Yang merah kalau enggak yang biru. Ditungguin yuk sampai jam 10 malam di Fox Night Show.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu. Fox Radio.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat, ini dia Katy Perry dengan Birthday. Lagu ini dispesialin sama Iki Bahari buat Nana yang malam hari ini, atau hari ini ya tepatnya, berulang tahun. Happy birthday buat Nana, sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, terus juga dapat segala hal baik lagi, lebih banyak hal baik lagi di depan gitu ya buat Nana pokoknya. Keberapa sih? Coba-coba nanya, cenang. Gak ada yang bercanda, cenang. Gak usah dijawab ya. Dan Nana juga kirimin pesan ngomongin kopi tadi ya, karena Iki Bahari tadi sempat sedikit ngobrolin kopi ya. Kalau kopi cara penyajiannya beda, namanya juga beda. Ternyata ada yang satu pemahaman sama Iki Bahari, teman Fox. Itu adalah Nana ya. Tuh kan happy birthday, Nana. Katanya cara penyajian kopi bisa beda nama walaupun sama-sama kopi hitam. Kalau air dulu terus dituangin espresso di atasnya, itu namanya long black. Kalau espresso dulu baru dikasih air, itu namanya americano. Long black lebih strong rasanya, walau menurutku sama aja kayak americano. Sebenarnya kalau misalnya dia apa namanya, bukan diameter apa sih namanya, ya ukurannya lah ya, maksudnya volumenya gitu sama, dan air sama kopinya kayaknya sama aja sih rasanya. Nggak tahu sih, aku nggak terlalu expert juga, jadi oke, gitu ikut aja lah. Kalau Japanese yang kayak gimana, Nana? Pakai es ya? Kayaknya sama aja, long black ice gitu, americano ice gitu ya. Pengen dapetin lagunya Katy Perry, Birthday, buat aku yang lagi ultah, cina. Sudah diputerin sama Iki Bahari ya. Sehat selalu, terima kasih, sama-sama. Selamat malam juga kembali Iki Bahari. Oh ini apa nih, dilanjut lagi dari Nana. Kalau Japanese tuh manual brew setahuku. Oh iya. Oke lah. Oke kalau begitu. Pengetahuan baru nih, pengetahuan baru buat aku ya. Terima kasih loh Nana. Karena aku mah kalau tempat kopi ya mesin-mesin aja gitu, dan yang aku tahu gitu ya. Kayak cold brew gitu. Enak banget lagi cold brew ya. Long black juga enak pakai es batu. Enggak usah pakai apa-apa, itu mah udah. Ini aja, apa namanya? Kopi hitam pakai air, espresso pakai air maksudnya, terus pakai susu, susu lagi apa, es. Udah seger itu siang-siang. Alright, selamat malam kembali ke Bahari. Sapa juga buat Kang Johan yang katanya tadi apa nih tambahannya nih. Haradang cenah. Aku ingat aku jadi barudak Vespa SOG Scooter Owner Group cabang Tasik. Ada bahasa haradang. Iya, haradang, haradang gerah gitu ya. Memang agak haradang hari ini ya. Dinikmati saja. Ada juga Desmogades, mantap Desmogades ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung juga lagunya Lila Bernapas Tanpamu, atau Ngelas Child cina, sama judulnya. Yang Lila ada, aku udah siapin lagunya, ditungguin ya. Hatur thank you. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Desmogades. Alright. Ada juga Zulia, selamat malam, yang lagi pengen lagunya Angie Carvalho. Udah aku putar tadi lagunya Angie tuh. Semoga kamu dengerin Zulia ya, apa baru gabung. Coba nanti aku cek lagi di playlist, siapa tahu ada lagi di jam 9 ya. Lagunya Angie Carvalho yang remuk. Lagu itu enak banget lagu. Ini apa, buat menemani masa-masa galau ya. Sudah cukup, sudah ya galaumu. Mari happy bersamaku ya. Kita langsung puterin lagi satu lagu yang udah disiapin sama Iki Bahari, yang pengen ngajakin kamu juga untuk nostalgia. Nggak nostalgia banget sih, tapi mungkin untuk mengingat masa kecil. Karena lagu ini judulnya Ketika Kita Muda, When We Were Young, Adele.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat sing ada lawan Niki Bahari Fox Night Show. This one is Last Child. Sekuat hatimu teman Fox, kuatkanlah hatimu dengan segala apapun kondisi ya, di in this economy. Dan juga banyak lah jaman sekarang mah ya sih. Aku tuh barusan lihat social media ya, terus kayak ada satu postingan gitu, lupa lagi namanya siapa gitu, tapi beliau adalah seorang ayah yang berusaha untuk menjaga sang buah hati anaknya yang sudah mulai remaja ya, belasan tahun mungkin, untuk terhindar dari kerasnya dunia. Gimana ya, ya pokoknya tayangannya tuh kayak mencoba untuk menempatkan sang anak ini ke lingkungan-lingkungan yang memang bisa membangun karakternya dia lebih baik gitu. Karena dewasa ini betul ya, ya kan kita gak pernah tahu dan susah untuk mengontrol ya, apalagi kalau pertemanannya gak tahu kemana gitu. Ditambah dengan progresi dari sosial media yang juga cukup lumayan liar ya. Kalau anak kecil sudah sering bermain sosial media, itu kan polusi-polusi kontennya lebih rentan gitu ya. Meskipun gak semua kontennya polusi, tapi ada aja konten-konten yang memang gak cocok untuk dinikmati sama anak di bawah umur gitu ya, 17 tahun ke atas, bahkan mungkin 21 tahun ke atas gitu. Karena setahu Iki Bahari sih, kesadaran seseorang itu akan mulai terbangun ketika mereka sudah beranjak dari remaja ke dewasa gitu ya. Tapi dah pasti tiap orang punya cara nakalnya masing-masing kan. Ya mungkin aku kamu gitu ya, zaman sekolah SMP sama SMA ya, pasti ada aja kenakalannya itu. Mungkin kamu bolos gitu ya, atau mungkin tidur di kelas gitu, masih wajar lah yang kayak gitu mah. Enggak sih, kalau bolos gak diwajarkan ya. Jangan guys, nanti ketinggalan pelajaran ya kalau kayak gitu. Apalagi kenakalan masa SMA zaman dulu lah. Dan punishmentnya juga sebenarnya setimpal sih, karena zaman dulu cukup lumayan di lingkungan Niki Bahari ya, di keluarga dan juga di sekolah itu cukup lumayan tegas, cenderung keras gitu ya. Jadi kalau melakukan kesalahan teh ya tanggung aja akibatnya gitu. Didikan VOC aku mah guys. Tapi bukan berarti juga itu harus di ini ya, diterapkan juga. Maksudnya penyesuaian untuk menerapkan sesuatu kan setiap orang dan setiap lingkungan beda-beda gitu ya. Ada yang memang bisa apa namanya gentleman parenting gitu ya, ada juga yang format yang kayak tadi, format didikan keras gitu ya, wis ada juga gitu. Makanya sebenarnya agak susah gampang gitu ya untuk memfilter hal tersebut. Tapi udah gimana, kita juga nggak bisa setiap waktu untuk apa ya, mengontrol atau ngikutin gitu kemana-mana, nggak bisa gitu. Yang paling penting adalah didasari dari rumah ya kan, karena lingkungan atau tempat belajar pertama dan yang paling utama adalah lingkungan rumah gitu. Gitu teman Fox ya, setahu Iki Bahari aja ini, makanya aku kan belum punya pengalaman gitu ya, tidak sedalam teman Fox mungkin yang lagi dengerin malam hari ini, yang sudah berlama-lama punya pengalaman tersebut. Nantilah aku juga ngalamin kayaknya. Yang paling penting adalah gimana caranya untuk selalu membuat lingkungan terdekat itu happy dulu. Happy dulu, dari bahagia tuh kan bisa memancarkan aura positif gitu ya, yang dimana nantinya juga mereka mungkin kalau sudah dibekali dalam tanda kutip sesuatu hal yang baik di rumah, pastinya akan dibawa lah. Setidaknya akan ada sedikit yang dibawa gitu, untuk menahan dirinya dari hal-hal yang buruk. Gitu kata aku mah ada ya. Alright, lanjut lagi, aku punya lagunya Alter Bridge. Ini tuh karena ya bisa dibilang kita lagi jarang dengerin lagu rock, jadi agak sedikit di mix sama lagu-lagu rock ya. Pengen putar lagunya Alter Bridge abis ini dengan Broken Wings. Nanti dilanjutin sama lagu yang udah direkam sama Kang Desmoy, 3DS cenah ya. Kita bakalan putar lagunya Bernafas Tanpamu juga dari Lila, tapi abis lagunya Broken Wings. Ini adalah salah satu band juga yang dulu aku favoritkan teman Fox, tapi ngulik lagunya sulit tau. Ini dengerin deh instrumennya. Lick gitarnya lumayan ya, tapi bisa akhirnya. Tapi sekarang udah lupa lagi. Saya jen sampai jam 10 ya, aku masih bareng sama kamu sampai jam 10 malam di Fox Night Show, Fox Radio Bandung. Here we go, this is Alter Bridge.
Broken Wings.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id
4: 91.7 FM.

Terima kasih banyak teman Fox sudah barengan sama Iki Bahari malam hari ini. Terima kasih banyak udah ikutan join di WhatsAppnya Fox Radio juga. Udah dengerin juga lewat Fox Mobile Application. Pokoknya terima kasih ya. Dan tentunya juga suatu hal yang akan membuat kita jarang ketemu juga ini teman Fox ya. Karena ini adalah malam terakhir atau siaran terakhir Iki Bahari di Fox Night Show ya, di Fox Radio Bandung. Jadi aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak pokoknya untuk semuanya yang sudah menemani Iki Bahari ya, sejak hari pertama di Fox Radio tahun 2000 berapa ya? Lupa. 2004 apa? Iya 2004 apa kalau enggak salah. Iya 2004 benar. Bulan Mei juga itu sama ya. Tapi tanggalnya lupa aku tanggal berapa. Pokoknya Mei ke Mei. Seingat Iki Bahari sih itu ya. Terima kasih pokoknya, mohon maaf kalau misalnya selama Iki Bahari siaran ada sesuatu yang kurang berkenan ya, atau ada bercandaan yang kurang asyik gitu. Mohon maaf ya teman Fox. Pokoknya terima kasih lah yang buat yang selalu mendukung Iki Bahari di setiap siaran. Ini bentar dulu nih, aku lagi ngaca sebenarnya guys. Keristrek. Gak apa ya, ini kan terakhiran tuh kita ngobrol-ngobrol sedikit aja teman Fox nggak sih? Mana tadi tuh filternya, aku mau bikin video guys. Sebentar ya, ini jangan terlalu sedih lah ya, santai aja nggak sih teman Fox ya. Ah ini mau hilang kayak ininya. Nah set, nah udah ini aja. Aduh jelek ini mah filternya. Nah ini nih. Ya pokoknya begitu ya. Terima kasih teman Fox. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Iki Bahari selama kebersamaan kita kurang lebih 2 tahun di Fox Radio, di Fox Night Show. Terus juga aku sempat siaran Weekend Music Marathon ya, sama Rockin' Reunion, The Beloved Rockin' Reunion, yang selalu seru setiap malam minggunya ya. Terima kasih pokoknya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata sekali lagi. Dan terima kasih juga untuk all crew yang bertugas, yang luar biasa, untuk Pak Kembir, untuk Om Henry juga, terus juga untuk semuanya lah. Pokoknya rekan-rekan ya di Fox Radio yang selalu mendukung, saling mendukung satu sama lain, keluarga yang luar biasa di Fox Radio. Terima kasih karena sudah membimbing dan mengajarkan banyak hal ya. Aku pamit dulu sampai sini saja untuk menemani teman Fox di Fox Night Show. Terakhir malam hari ini ya. Semoga teman Fox yang lagi dengerin, atau mungkin semuanya yang selalu mendengarkan Iki Bahari, selalu sehat ya. Pokoknya sehat selalu buat kita semua. Happy-happy terus. Ketemu lagi di kesempatan lainnya ya. Dan jangan lupa juga yang paling penting adalah selalu jaga kesehatan dan selalu sedia minyak balur. Sangat-sangat mantap, best ya. Sudah kalau gitu, pamit dulu ya. Terima kasih teman Fox. Dan mulai minggu depan kamu bahkan akan selalu ditemani oleh Raden Citra di Fox Night Show. Yes, pamit dulu, have a good night, have a good weekend, dan see you in the good time, in another good time. Iki Bahari, sign out. Bye-bye.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan. Banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

my favorite song is playing. 91.7 FM.

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: up. My favorite song is playing.
1: 91.7 FM.

0: up. My favorite song is playing.
1: 91.7 FM, Fox Radio.

0: berdoa. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

91.7 FM. Fox Radio, Bandung. Feel good.

0: dari Bernadia.
1: Untungnya bumi masih berputar.
2: Hingga Madonna.
1: Love is the bird.
0: Semua musisi terbaik pada masanya.
2: Kita puterin
0: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Feel good. 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Bersiap-siaplah, waktunya. Fox Fresh Release.
4: Lagu ini mengangkat kisah tentang perasaan cinta yang tumbuh tanpa rencana, tapi hadir di waktu yang gak tepat. Ini adalah cinta, menangkap momen ketika dua orang saling merasakan getaran yang sama, tapi terhalang oleh keadaan sebuah situasi yang dekat dengan banyak orang, mencintai seseorang yang sudah dimiliki orang lain. Ini dia Arsi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Bukannya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi